0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga.

Ih, suara Jogja, suara warga Indonesia. Perjalanan menuju studio Ih, suara Jogja, sahabat suara, di jalan-jalan sih ramai lancar ya. Ada yang cukup lengang, tapi ada juga yang agak cukup ramai gitu. Mungkin kaum-kaum pekerja, iya teman-teman pekerja sekarang lebih memilih untuk berangkat kerja daripada cuti ya, daripada besok, di tengah besok yang tanggal merah, libur gitu sahabat suara. Intis ekonomi, rasanya gini, tanggal merah ngono kuwi ya, di hari kejepit, kok mending melebu ya, mangane libur, apa ngambil cuti ngono ya sahabat suara ya. Paham situasi dan kondisi ya kan, di tengah rupiah yang melemah, di tengah harga naik di mana-mana, BBM yang juga naik. Kalau iso nyambut gawe ki, mending nyambut gawe ngono ku ya sahabat suara. Jadi tidak ada tuh kita sekarang istilah berdansalah karir ini tak ada artinya. Itu semua sudah tidak ada. Kita bisa mencari cuan dan kita bisa mencari uang. Lebih baik kita mencari uang, sahabat suara.

0: RRI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tapi kadang-kadang sahabat suara, kita juga buka sosial media itu ya, kabarnya gak semuanya enak gitu. Buka sosial media, delok BBM munggah. Buka mana sosial media, delok uang udur-uduran masalah di 300 juta. Iya kan? Apa mana lagi? Rasanya kayak, dan kadang tuh ternyata ini semua keluarnya tuh dari orang-orang yang bekerja di sama mereka gitu loh sahabat suara.
1: Bener, kayak...
0: Iya, kadang kan
1: yang kita tuh cuma penonton gitu, Del.
0: Terus banyak juga netizen yang bilang gini, sahabat suara, kalau kerja kita tuh nggak perlu tahu gimana urusan bos kita, nggak usah ikut campur.
1: Harusnya sih gitu.
0: Harusnya begitu, sahabat suara.
1: Tapi kadang-kadang juga bos itu yang bikin ulah, terus seolah-olah anak buahnya juga harus ikut. Ada juga tuh kayak gitu.
0: Ada yang begitu tuh, nyari dukungan.
1: Bener, ya bener kan? ada
0: tim,
1: juga.
0: Nyari tim sahabat suara. Terus ada juga tadi yang bikin, saya lihat satu video gitu di TikTok, masuk FYP TikTokku bro. Jadi ada orang, dia bikin tulisan, bentar ya ini bosku lagi ribut di videoin. Tapi gak ke muka, bukan ke muka bosnya, ke lantai. Tapi denger suaranya pada ribut gitu. Maksudnya kayak, gue kok ikut campur banget sih cuy.
1: Makanya, tolonglah. Udahlah, kita tuh punya urusan masing-masing. Sebenarnya lebih tepatnya punya masalah masing-masing.
0: Makanya.
1: Yang harus diurus.
0: Makanya.
1: Jadi tolong jangan mengurusi masalah orang lain. Dan orang lain tolong jangan nambah-nambahin masalah hidup orang lain lah.
0: Makanya, gue ngerti lah. Aku ngurusi awak aku sing medan-medan bobot tewe ki wes mumet banget ki. Isai kon mikir ngurusi masalah wong liya.
1: Nah.
0: Tuh masalah piye-piye, bobotku mundak menggondak.

0: Satu-satunya kabar bahagia ya sahabat suara yang kita lihat kalau lagi buka sosial media itu adalah pernikahan dari Jennifer Calvin and Justin Hubner. Britisku metu nih aku sama kemaslahnya nih Kiki. Mereka akhirnya menikah di hari Jumat kemarin ya?
1: Bener, tanggal... kita ucapin dulu.
0: Oh iya, oke.
1: Kita sebagai bestie harus ngucapin ke bestie kita.
0: Bener, aku sebagai Rebecca Klopper ya.
1: Aduh, Klopper. Iya bener, Del.
0: Sing-in saya gede meneh. Saya bisa melebu kabin.
1: Bener.
0: Untuk melebu bagasi. Pokoknya bahagia untuk Jennifer Calvin dan juga Justin Hubner setelah perjalanan panjang. Dulu hashtagnya adalah Just Friend. Mm-mm. Karena mereka awalnya kan dijodoh-jodohin lewat sosial media tuh. Bener. Waktu Justin Hubner kan beberapa kali emang dia ini ya ngelovin postingan-postingan artis cewek ya.
1: Awalnya gitu tuh.
0: Ada Sabrina juga tau gak sih. Terus akhirnya salah satunya adalah si Jennifer Calvin ini juga. Dan beberapa kali ketika Jennifer sedang live, si Justin masuk. Dari situ nih pertama kali mereka saling interest ada, mungkin ya.
1: Ada interaksi lebih, terus ketemu-ketemuan.
0: Betul.
1: Sering live juga akhirnya.
0: Banyak kan netizen yang bilang, emang bakal dinikahin, nah, emang itu. Bakal dinikahin. Oh udah disamperin sampai jauh-jauh ke Belanda.
1: Enggak Del, soalnya awalnya gini. Soalnya apa? Mungkin jadi netizen ya juga bertanya-tanya karena awalnya itu si Jennifer-nya tanya, itu yang ngode-ngode tentang nikah-nikah. Mm-mm. Nah si cowoknya ini gak ada reaksi yang megerogah gitu loh.
0: Oh, okay.
1: Kayak ini kayaknya bener nih gak nyampe nikah nih gitu. Ini pikiran netizen doang.
0: Tapi kan akhirnya dinikahin daripada kamu yang komen-komen udah dinikahin belum sekarang. Tapi mereka menikah di tanggal 12 Juni kemarin. Iki apa?
1: Juni.
0: Bila tau? Di 12 Juni kemarin sahabat suara dengan mahar 12 gram emas dan 6 gram serta uang 2026 euro dibayar tunai. Lucu banget lagi mereka gaunnya, ya Allah kurang ngerti ya, mereka kelambinnya pengen piro gantinya ya. Pertama pas akad.
1: Iya, itu pakai yang
0: tunggu, dari sebelumnya dulu, siraman.
1: Boleh.
0: Siraman, ya kan? Siraman. Ketoknya kelambi sing gobar siraman, go malam itu dari ini kayak beto. Terus baru peluru kan berarti bisa.
1: Udah dua tuh.
0: Pengajian.
1: Iya benar.
0: Lupa pengajian. Terus akad. Akad wes beto. Habis akad malamnya ada dinner. Dinner meneh gitu. Bar kuwi kemarin ini mereka juga sempat ada dinner lagi. Waktu itu bajunya baju santai sih. Terus tadi pas resepsi sahabat suara tak lihat-lihat kok ono dressnya tuh dua beda gitu loh. Iya kan, ada yang tertutup sampai lengan, ada yang enggak.
1: Ada yang agak santai lah.
0: Agak santai. Terus lihat lagi waktu mereka ngedance bareng, kuwi juga beda meneh. Kuwi lagi nggo klambi wes entek pira ya kuwi, mohon maaf.
1: Agak terbayang-bayang dengan harga dolar sekarang ya. Itu kira-kira bayarnya pakai rupiah apa dolar gitu.
0: Makane untuk kaum-kaum sing misalnya kayak aku sesok nek rabi ngono kuwi ya. Pemberkatan karo resepsi dadekke siji ben paese. Paese ora peng pindo.
1: Oh iya. MUA-nya sekali doang.
0: Makane paese ora peng pindo tidak relate, ngerti ra?
1: Ya itulah huru-hara di akhir minggu kemarin. Itu kabar bahagianya ya Del ya. Walaupun waktu itu juga ada yang pro kontra karena ditayangin di TV kan.
0: Betul.
1: Bertepatan dengan perjuangan mahasiswa turun ke jalan tuh.
0: Yes.
1: Tapi ya sebagai kita penikmat ya seneng ya. Soalnya kan wedding dream yang megah banget, meriah banget. Kayak aduh kapan ya, when ya, gitu lah. Aduh kapan Del?
0: Kamu merasa when ya, when ya, when cari ya. Dulu lakinya. Kalau sudah ketemu lakinya, kamu baru bisa when ya.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy
8: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.

88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Coba yang sekarang yang lagi in di suara warga Indonesia. Coba yang sekarang yang lagi in di sosial media kamu apa, sahabat suara? Bernekat.

0: kekecewaan mereka kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang sejumlah kebijakan dan kondisi yang dialami rakyat Indonesia, termasuk ketimpangan ekonomi, korupsi. Ya, kita tahu lah ya, korupsinya sudah terbongkar banyak sekali ya. Terus juga pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan bahan bakar minyak, sampai persoalan pajak yang membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah.
1: Tapi gak cuma itu aja, ternyata juga ada 10 tuntutan nih, sahabat suara. Antara ini ada program makan bergizi gratis lo yang juga dikomentarin, koperasi Desa Merah Putih, terus juga mendesak pencabutan revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Peradilan Militer juga. Gak cuma itu aja, ternyata juga menyuarakan lebih luas lagi tentang perlindungan kebebasan sipil, terus juga pengakhiran imunitas aparat, pembebasan tahanan politik, menghentikan kriminalitas terhadap warga yang emang menyuarakan kritik juga. Bahkan ini juga sempat nyoroti juga, Dil, buat tentang kesehatan gratis, pendidikan juga, sama meningkatkan kesejahteraan ekonomi, perlindungan hak pekerja, sampai ke perbaikan regulasi transportasi online. Jadi emang luas banget. Nggak cuma satu pihak aja yang disuarakan, banyak banget pihak-pihak yang ikut disuarakan tentang keresahan-keresahan selama ini di momen kemarin. Berarti dari Jumat ya?
0: Dari Jumat.
1: Jumat, Sabtu yang infonya juga hari ini kayaknya juga ada, tapi di Jakarta.
0: Nah, kalau yang di Jakarta itu sahabat suara, biasanya kan mereka menyuarakan suara mereka itu di depan gedung DPR kan. Tapi biasanya, kali ini beda. Mereka di Bundaran HI.
1: Oh, agak di center ya.
0: Di Bundaran HI cuy. Kenapa? Karena mereka tujuannya tadi tuh, jadi dalam posisinya mereka mau ke Bundaran HI sempat beberapa kali dihadang untuk tidak ke sana. Jangan menyuarakan di sana. Menyuarakanlah di gedung DPR.
1: Yeah.
0: Menyuarakanlah kalau bisa, mau diarahin, kalau enggak ke gedung DPR, diarahin ke Istana Negara. Tapi mereka enggak mau karena sama aja rasanya enggak didengar nih. Mending kita di Bundaran HI, tujuannya apa? Untuk menyadarkan rakyat tentang kondisi Indonesia saat ini.
1: Bagus sih. Kalau dari alasannya lumayan ya, karena kemarin waktu demo itu juga beberapa kali para masa ini ngajakin masyarakat umum ya yang lewat jalan itu buat ikut menyuarakan. Salah satunya dengan membunyikan klakson, Del. Kan sebutkan FBP kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Plastik.
0: Klakson.
1: Iya, kertas-kertas tulisannya klakson kalau kamu muak dengan pemerintah. Dan juga ternyata antusiasme masyarakat yang lewat pada klakson semua noh. Yang pada lewat-lewat. Dan untungnya saya enggak lewat situ, Del.
0: Kenapa?
1: Karena mohon maaf nih, bukannya saya tidak mau menyuarakan ya kakak-kakak, tapi motor saya belum diservis.
0: Jadi bukan berarti kita tuh apatis loh ya, kalau misalnya di Jogja kayak gitu kan,
1: bukan.
0: Kebetulan kita pulang siaran, bunyikan klakson.
1: Aduh, tolong.
0: Bukan kita tuh nggak mau.
1: Enggak.
0: Soalnya dewe dong servis.
1: Sember suara nih.
0: Oli rung ganti. Klaksonnya ki ora muni.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Tanda-tandanya kamu sudah mulai merasa usia-usia dewasa. Lebih tepatnya apa? Tua, Sahabat Suara. Karena saya baru aja ngerasain, Sahabat Suara.
1: Apa?
0: Ini mungkin for your information dulu, bahwa kita berdua di antara penyiar Iswara, kita adalah salah dua. Yang Gen Z.
1: Benar.
0: Salah satunya lagi adalah Revino. Sebenarnya Revino masuk Gen Z tuh.
1: Walaupun emang udah kayak om-om ya.
0: Iya. Kalau Five mah gak bisa bohong, Sahabat Suara. Gris tuh termasuk Gen Z gak ya?
1: Enggak, milenial dia.
0: Milenial akhir ya?
1: Milenial akhir.
0: Kalau kita Gen Z, Sahabat Suara. Gen Z agak awal lah.
1: Iya, sebentar gitu. Sekali kita. Aduh, inilah penggerak dunia masa kini.
0: Memasuki usia pertengahan 20-an ya.
1: Itu dia.
0: Orang bilang masa-masa quarter life crisis.
1: Asik.
0: Dimana kita mulai mempertanyakan, kira-kira ini benar gak ya karir yang kita ambil?
1: Aduh.
0: Benar gak ya jalan yang kita pilih?
1: Mm-mm.
0: Apakah ini memang jalan yang seharusnya? Atau mungkin kita cuman lagi salah aja? Atau mungkin ini cuman bagian dari coba-coba?
1: Banyak yang OVT-OVT setiap malam, itulah kebiasaan Gen Z.
0: Tapi ternyata kita tidak hanya berkutat dengan hal-hal itu, Sahabat Suara.
1: Wis, ini kayak infotainment ya.
0: Ben Five saya tak serius
1: nanya. Boleh.
0: Ada Ben kita nera, wah tak kuyon baik.
1: Ada bobotnya.
0: Wah.
1: Kalau Adil kan emang daging banget kan?
0: Wah, aku rakur daging.
1: Apa?
0: Lemak. Iya, rakur daging itu lemak barang. Gue ngerti orang. Gue paham lagi.
1: Iya.
0: Terus apa? Jadi ngerasa bahwa ternyata gak cuman di masa-masa sekarang ini ya, Sahabat Suara. Saya umur 25. Dia agak tua dikit lah.
1: Dikit banget, satu hari.
0: Asal nanti kenapa tak bongkar lagi.
1: Kenapa sih? Karena aku juga pengen muda terus, Del. Jangan. Terlalu bertambah. Takut jadinya.
0: Gue nek gue muda. Nek gue muda terus. Kan banyak yang orang yang film-film tuh lo tau.
1: Iya benar.
0: Di orangnya muda terus. Konco-konconnya sudah mutir kabe.
1: Jangan,
0: Del. Gue dewe nih kayaknya. Iya, udah nek aku mah.
1: Jangan. Kita harus terus bertambah.
0: Betul. Terus. Balik lagi ya, Sahabat.
1: Oke.
0: Saya merasa bahwa ternyata gak cuma berkutat di kehidupan pikiran. Tapi kita juga mulai merasakan penuaan badan.
1: Aduh, itu dia.
0: Kemarin malam, tiba-tiba lagi, enggak malam sih, sore lagi main HP gini kan, Sahabat Suara, tiduran. Tiba-tiba gue ngerti gelir lah.
1: Iya.
0: Bener-bener gelir.
1: Pusing yang puter gitu?
0: Enggak pusing, enggak sakit. Tapi kayak pandangan tuh enggak bisa stabil.
1: Oh.
0: Kayak obah wae. Nah, lho, Sahabat Suara, ini ngopo gitu kan. Biasanya saya kalau kayak gitu, tak minumin manis, tak buat makan itu udah fine.
1: Bener.
0: Gak tau ya, tau mungkin.
1: Karena biasanya tuh darah rendah kayak gitu juga tuh.
0: Mungkin gak tau ya, saya gak bisa self-diagnose juga ya, serem ya saya. Terus habis itu Sahabat Suara, wes ki, tak ombeni manis wes. Tak buat tidur udah. Bangun tuh kok masih kayak gini ya. Terus habis itu tak minumin manis, minum teh hangat, iseh ngono kuwi. Terus habis itu tak makani, iseh ngono kuwi. Lagi mari, aku ngombe obat gue ngelirin no kuwi.
1: Aduh.
0: Kayak mirip-mirip gue vertigo no kuwi.
1: Iya.
0: Aku ya, mulai ngerasa kayak,
1: Del.
0: Ya Allah. Masalah rapi-rapi ya, Sahabat Suara. Ini adalah keluhan-keluhan yang dirasakan mbahku.
1: Del, aku kalau punya salah, minta maaf ya, Del.
0: Amit-amit, jangan bayi, amit-amit.
1: Oh, masa minta maaf gak boleh, Del?
0: Gak masalah.
1: Gak apa-apa.
0: Nek wesek, ngono kuwi aku rapopo. Nek aku wesek, ngono kuwi bae, thank you. Nek meh wesek, rapopo. Nek wesek, minta maaf, duduk aku kok. Nek wesek, main disek, ya kono.
1: Tapi bener kalau misalnya sekarang nih ya, usia 25 itu udah banyak banget keluhan-keluhan yang dirasain. Harusnya ini usia 50, usia ya 40 lah ya.
0: Beberapa waktu lalu waktu kita awal-awal siaran. Back pain.
1: Betul. Kok yo canem kok boyoen tuh kayak
0: ya, udah Pak. Saiki iki gawane ning tasku ki mesti ono, obat ki mesti ono, ngerti ra? Ora kurus sekedar flu, ora kurus sekedar obat tenggorokan. Obat flu, obat tenggorokan kuwi mesti. Saiki aku peh bangke nyetok obat saraf. Nyetok obat vertigo. Piye sahabat? Tuwo ngono ki lho rasane. Umurku wis sisa. Ngerti ra?
1: Ya ampun, Del.
0: Kuwi ngrasain ngono ra sisae.
1: Jujur kalau untuk kesehatan alhamdulillah enggak, Del.
0: Puji Tuhan ya.
1: Alhamdulillahnya terus, gitu. Tapi masalah yang lainnya. Sekarang di usia 25 plus ini aku udah ngerasain, oh ternyata hidup yang sesungguhnya seperti ini ya. Yang pertama, aku udah ke rumah sakit sendirian. Dulu kan masih diantar orang tua tuh. Kalau kita ada keluhan orang tua yang ngomong, sekarang ngomong sendiri, Del. Itu kayak ujian skripsi. Kayak ditanya dokter tuh kayak kita juga bingung mau jawab apa gitu kan. Yeah. Terus juga ngurus motor itu sendiri, surat-surat kayak gitu, pajak-pajak. Ternyata pengeluaran tiap tahun ada ya. rutin ya. Hmm. Itu kayak astaga banyak ya untuk yang diurus tahun-tahun ini di masa-masa ini. Aku itu.
0: Kalau aku sih itu sesok diurusi ya anak gue. Saya dipeduli kayak aku. Waduh. Saya peduli dah sih waktu aku karo gue ini. Coba sahabat suara cerita dong. Kamu mulai memasuki, beri kita pembelajaran lah sebagai orang-orang yang memasuki usia-usia pertengahan 20-an ini gitu. Rasa kira pertama kali kamu ngerasa bahwa aku ki pas tua ya.
2: Sudah di

0: RRI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Niki Baker, sumpah mati sahabat suara. Saya salah satu penikmat Indonesian Idol ketika dari Niki Baker waktu masih di babak penyisihan yang awal-awal, tau gak sih? Terus dia nyanyi lagu Saving All My Love For You apa ya? Nah yang gue lah. Lagu yang gue lah lagu Niki Whitney ya? Whitney. Saya lagu Niki sama
1: mantap.
0: Keren, ngerti gak sih? Kayak kamu kayak melihat, mungkin style nyanyinya orang bilang kan nyanyinya, style nyanyi kan old ya.
1: Oke, benar.
0: Kayak old gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi gue powerful banget. Saat menatapmu, namun ku jatuh saat menatapmu. Wih, nak, tenang. Semoga aja kau bisa bertahan dengan baik ya di industri musik Indonesia, Niki Baker ya. Karena jujur suaramu tuh jarang ada.
1: Lebih ke dia udah ini loh, suaranya tuh udah mantep.
0: Betul.
1: Kan biasanya kan kalau yang ikut ajang-ajang kayak gitu tuh masih kayak meraba-meraba. Dia udah ada karakternya, tinggal dikuatin doang.
0: Setauku Niki Baker ini adalah salah satu personil dari jadi ada satu grup nona-nona timur gitu. Ada siapa kayak jenengnya dulu pernah dua-duanya, tiga-tiga, ada tiga orang.
1: Oke. Okay.
0: Tiga-tiganya ini, mereka salah satu, mereka tuh alumni-alumni Indonesian Idol semua.
1: Oh, aku baru tahu
0: kalau
1: ini.
0: Aku lupa lagi dulu namanya. Aku, nengkini-nengkini ono Raine ki. Neng jenengnya Lali aku.
1: Mario Jola.
0: Tutu.
1: Siapa?
0: Duh Lali meneh. Saya sahabat jalan, aku tak golek sih ya. Bari kita golek ki.
1: Iya, boleh.
0: Jenengnya sahabat baik. Kita nyapa dulu si Rian sih, baik.
1: Boleh, karena kayaknya Mas Rian ini salah satu pendengar setia juga Niki. Setiap request tuh kebanyakan ya, ada Nikinya.
0: Ada Nikinya. Sosok ono Niki, ono Niku bareng.
1: Boleh. Karena Mas Rian tuh kalau request lebih dari satu. Nah, salah satunya Niki. Gitu. Yang fans banget sama Niki.
0: Nah, oh, benar
1: kan?
0: Hari Minggu kemarin kemana, Kak? Hari ini hari kejepit nih. Besok udah libur lagi. Udah ada rencana mau jalan-jalan kemana?
1: Kamu saya, kemana, Del?
0: Saya jalan-jalan ke Klaten. Ono terah keluarga soalnya.
1: Tak kira. Ono ngapain? Terah. Kamu udah nyobain soto garing, Del?
0: Belum. Aku udah ngebayang nih, tapi aku tahu ono soto garing. Kur soto, tapi ra ono kuahe.
1: Heeh, kan? Bener, dengan ampasnya itu kan.
0: Tapi kondimen kuahe apa ya? Bahasane.
1: Kita tuh harus sesuai ampas dengan daerahnya.
0: Ya tetap baik. Ya bu iki biar kelihatan kita tuh luxury.
1: Oke, boleh.
0: Fancy, yang keren. Dengan kondimen-kondimennya, ada side dish-nya, ngono gitu.
1: Betul.
0: Ngomongnya kok ampas. Lagi nyencem teh, ngerti ra?
1: Katanya itu tuh gak rata rasanya.
0: Gak rata?
1: Iya, karena kan ada yang mungkin ada yang kena sambelnya, ada yang cuma kena ininya apa yang coklat itu namanya apa? Kecapnya di sebelah sini doang.
0: Apa? Coklat? Sing coklat apa? Fantovel ya bisa coklat.
1: Bisa ngerti memang. Ya? Katanya gitu, tapi aku jujur penasaran.
0: Aku pengen nyoba sih.
1: Iya kan?
0: Aku pengen.
1: Soto garing.
0: Rasain. Kayak soto ki kan akeh banget jenisnya ya. Soto seger Boyolali. Ki kan tipe-tipe sing light ya.
1: Bener.
0: Bukan yang keruh.
1: Dan ya emang langsung seler gitu aja kalau ditelen.
0: Kape-kape soto ya langsung seler. Orang ono sing campuran beleng ki ra ono, ngerti ra?
1: Ya memang, tapi kan emang itu keunikannya makanan masing-masing.
0: Iya, betul.
1: Oh iya, Mas Rian ini kan juga suka banget sama transportasi Jogja. Dia paham banget, pernah ngajak ngobrol gitulah. Nah, hari ini Mas Rian itu ada uji coba, bukan uji coba, tapi bisa nyobain. Apa? Nyobain becak gratis. Becak listrik gratis.
0: Di mana?
1: Di kayaknya daerah Malioboro deh, aku lihat infonya.
0: Pasti ya sih, ojo ngaku kayaknya.
1: Di ini mantan.
0: Kau wangi es ketok Malioboro jebeling kota gede.
1: Iya, bekas Abu Bakar Ali itu loh.
0: Oh,
1: ke situ.
0: Muter kemana deh?
1: Muter daerah kota aja, pusat kota aja. Iya. Karena kan gratis kan. Jam 2 nanti sahabat suara. Jadi kalau kamu misalnya mau nyobain, boleh nyobain.
0: Oh, tapi muternya cuma daerah kota aja kan.
1: Lah kamu mau berharap sampai Semarang?
0: Ya ora, maksudnya kono sing tolong master ke aku Bali, Pak, ono kuwi ning Gunung Kidul. Ya mohon maaf ono
1: kuwi. Ya walaupun enggak diontel tapi ya sepurane.

0: was just like a song when we were young. 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Besok Selasa, sahabat suara, kamu ada mau ikut ini enggak? Kegiatan Mubeng Beteng itu.
1: Ini kan tiap tahun ada kan?
0: Tiap tahun ada. Kebetulan eyang kakung saya almarhum ya, itu tuh adalah abdi dalem dulu.
1: Oh, berarti kamu pernah waktu bayi?
0: Aku enggak tahu nek melu Mubeng Beteng.
1: Aku kira ikut gitu.
0: Bro, wengi-wengi kali, Bro. Wengi-wengi.
1: Karena ini juga harus diem, Del.
0: Betul-betul, itu betul.
1: Diem dan enggak boleh ngomong dan emang harusnya berdoa. Terus sambil lepas talas kaki. Kalau yang aku baca-baca sih kayak gitu ya. Dan juga jelas harus berpakaian sopan. Tidak boleh berpakaian yang aneh-aneh. Ini kan tujuannya untuk menguri-uri budaya dan tadi berdoa juga.
0: Jadi Mubeng Beteng itu, sahabat suara, akan diadakan besok Selasa, 16 Juni malam. Sampai Rabu 17 Juni dini hari.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, tujuannya apa ini ya? Kalau kamu mau ikut, tahu dulu filosofinya. Biar kamu itu tuh enggak sembarangan dalam mengikutinya, sahabat suara. Yang pertama,
1: Yang pertama itu tentang pengendalian diri. Terus juga memohon keselamatan, munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
0: Betul.
1: Sama memohon kedamaian dan keberkahan. Makanya tadi gak boleh berbicara, harus tenang, dan jalan, gak lari, gak sprint juga.
0: Betul, sahabat suara. Jadi ada filosofinya, lampah budaya tanpa bicara, atau topo bisu ini. Jadi bukan cuma sekedar aktivitas jalan, tapi ya ada maknanya di dalamnya.
1: Introspeksi lah.
0: Introspeksi diri, menuju ke tahun baru kan.
1: Bener-bener.
0: Tahun baru Islam itu, sahabat suara. Ada rutenya yang bisa kamu ikuti. Pertama itu nanti startnya ada di Kagungan Dalem, Kemandungan Lor. Nanti menuju ke Jalan Roto Wijayan, Jalan Kauman, Jalan Haji Agus Salim, Jalan KH Wahid Hasim, Jalan Suryo Wijayan, Jalan MT Haryono, Jalan Mejen Sutoyo, Dirjen Katamso, Ibu Ruswo, terus Pekapalan Alun-Alun Utara, Roto Wijayan, dan kembali ke Kagungan Dalem, Kemandungan Lor.
1: Ini kalau misalnya kamu mau ikutan, jam 8 udah bisa datang tuh. Jam 8 sampai jam 9 itu kehadiran peserta. Nanti masih ada rangkaiannya kayak macopat, pembukaan, sampai persiapan keberangkatan sekitar dijadwalkannya ya. Setengah 12 malam. Di tanggal 16-nya, berarti nanti bakal selesai di hari ke-17.
0: Betul.
1: Tanggal 17-nya.
0: Nah, jadi tolong kalau misalnya, karena tahun lalu, sahabat suara, beberapa ketika ada video-video yang mampir, itu pada ngerasa mengeluhkan, terlebih yang ikut di acara suronya Mangkunegara. Jadi mereka pada ngelihat, tapi nggak bisa diem.
1: Oh, pada ngomong.
0: Pada ngomong, nggak yang hening.
1: Ya, ya,
0: padahal
1: ya,
0: itu adalah momen hening. Bahkan ketika itu mau mulai, biasanya dimatiin lampunya. Untuk lebih apa? Lebih khusyuk lagi ketika kita menaikkan doa-doa, ketika kita mulai berkontemplasi. Itu tuh lebih tenang ngono ki lho, sahabat. Ora jo ribut, bae. Tolong ikuti kegiatan tuh, tahu makna filosofinya.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Suara warga Indonesia. Sebelum hujan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
12: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Gimana sahabat suara, apakah kamu sudah sampai kantor atau justru malah kamu tim yang lagi gak ngantor hari ini?
1: Jujur di Suara Jogja hari ini agak sepi. Karena gak tahu ya, mungkin masih berangkatnya nanti-nanti atau emang pada ambil cuti. Sepi banget.
0: Bisa aja sih sahabat suara. Tapi ya kalau misalnya memang cuti haknya masih ada ya gak masalah sih ya.
1: Boleh.
0: Orang memang masih ada kesempatan, masih ada haknya, gunakan sahabat suara.
1: Itu.
0: Iya kan, selagi cuti itu masih bisa gunakan sebelum cuti itu dilarang.
1: Kata-kata di orang yang gak pernah cuti.
0: Kata-kata di orang yang tanggal merah saya tetap nyambut gawe.
1: Bersyukur deh.
0: Puji Tuhan.
1: Kamu tuh maksudnya kerjanya kan ada jadwalnya, bayangin kamu damkar.
0: Iya.
1: Kamu harus siap sedia, Del.
0: Bener lagi. Yang sedih tuh ya, ini tadi waktu lagi scroll-scroll sosial media dari di Damkar Jogja Istimewa, sahabat suara, ini akun resminya ya. Jadi beliau tuh menyampaikan, mereka dari instansi ini menyampaikan bahwa memang bukan rahasia umum lagi lah ya, kalau emang lagi ada badai efisiensi anggaran kan.
1: Yes, betul.
0: Yang sedang melanda operasional, terus juga kondisi yang menuntut untuk Dinas Damkar Kota Yogyakarta harus bisa memutar otak dan bergerak lebih taktis. Jadi mulai hari ini sahabat suara, dari Damkar Kota Yogyakarta ini harus memfilter laporan masyarakat dengan lebih ketat lagi.
1: Iya, dan harus memastikan kalau setiap unit yang keluar dari gerbang markas itu benar-benar meluncur buat situasi yang emang genting dan sifatnya darurat demi efisiensi pertolongan yang lebih tepat sasaran.
0: Tapi tenang aja sahabat suara, tetap buka 24 jam dan akan tetap membantu untuk menjaga Jogja tetap aman, tapi tetap bijak dalam melaporkan kejadian.
1: Iya, kalau dulu kan kita kenalnya damkar itu kayak serba bisa, nolongin sapi masuk parit, kucing di genteng, sampai yang paling berbahaya, lebah itu beneran bahaya kan?
0: Betul.
1: Itu juga bisa, tapi sekarang mulai difilter lah. Jadi kalau yang kamu ingin ini membutuhkan dari jasa damkar ya juga harus selektif.
0: Tapi juga gratis kok sahabat suara.
1: Aman.
0: Tetap gratis tanpa dibungut biaya spesial pun.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ya tolong mengertilah ya gitu. Kondisi mana yang harus ditolong damkar atau tidak. Misalnya ada hamster kamu.
1: Waduh.
0: Naik ke atas pohon.
1: Aduh.
0: Ya rasa njok ngundang damkar juga dong ya. Harus paham situasi dan kondisi. Orang KPKP damkar, KPKP damkar. Jogawiane sing liyane apa? Nek KPKP njuk damkar sahabat suara.

0: apaan sih?
1: Gak suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
1: Hah? Emang ada?
2: Ada dong, Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
1: Wah, Gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cutfruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus.
6: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Dari Minstrel.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Hai, kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
9: Parfum apa sih?
10: No, ini So Clean Eau de Parfum.
9: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
9: Wanginya luxurious banget.
10: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
11: Dengarkan Iswara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming
12: ke iswara.id.

0: mentia nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Cute time dulu
4: Cute time? Quality time?
13: Iya.
4: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
13: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Cute time buat kulit?
13: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
13: Pakai ini.
4: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
13: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu?
13: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
13: Kok direbut sih?
4: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulit new.
13: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
14: Dengarkan Isuara di Bandung

0: 98,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Halo Steng, the reason sahabat suara sedang kamu dengarkan di suara Jogja. Apakah kamu punya kenangan dengan lagu yang satu ini? Lagu yang menemani zaman-zaman emo kamu. Waktu celak itu adalah hal yang harus di mata. Mata itu harus kereng, hitam ya. Poni harus lempar samping. Terus rambut biasanya halus blond. Dengan ada sedikit jeleret-jeleret emping di rambut kamu. Kalau enggak Hobasteng, salah satu penyanyi yang jadi idola kamu waktu itu adalah Avril Lavigne.
1: Jujur enggak tahu lagi dia. Aku masa-masa itu enggak tahu. Aku cuma nyebutnya sekarang itu rambut lepek.
0: Wong iki kurang anu, kurang pergaulan tenan kok.
1: Kurang jadul aku, Del.
0: Oh iya.
1: Aku udah pokoknya buat...
0: Jaman biyen kowe kegiatanmu apa wae?
1: Aku yang paling muda, paling tua ya. Maksudnya memori tentang style-style rambut itu udah di Justin. Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
1: Udah di situ, paling mentok.
0: Rambut disegi kowe tau, Ren?
1: Gimana tuh? Gimana tuh?
0: Dulu zaman dulu tuh rambut tuh harus disegi.
1: Biar apa?
0: Model rambut zaman biyen ki disegi. Kalau sekarang ono jenenge butterfly, Korean butterfly,
1: bener.
0: Terus apalah. Dulu ki paling ini modelnya gimana? Segi. Disegi itu adalah kunci.
1: Sampai yang semua model rambut setiap lihat orang sama gitu ya.
0: Disegi.
1: Jujur kalau aku enggak terlalu perhatian sama model rambut. Yang penting bersih aja dia. Dia keramas, mandi, mantep.
0: Zaman dulu mah harus disegi sahabat suara. Apa look up kita ke siapa?
1: Siapa?
0: Mulan Jamila.
1: Aduh.
0: Ayu Sita.
1: Pokoknya harus runcing ya.
0: Harus.
1: Semakin runcing semakin menawan.
0: Sebelum ada poni crop top kita punya poni Ayu Sita. Kowe ngerti ra? Sing ono
1: kayak pas.
0: Ora, sing ngene iki lho, sing bentuk EM. Tapi ono lurus, ono ada satu yang panjang ning tengah. Dek ngene kita. Golek deh poni Ayu Sita. Mana yang pas yang BBB?
1: Bagus. Kamu pernah ada kayak gitu, Del?
0: Ada sih.
1: Enggak
0: lebih
1: ya?
0: Ke...
1: Sekarang deh coba.
0: Hah?
1: Sekarang.
0: Wah, ini ada dinggung MC ya? Wah, ini aja lah. Aja gue ada MC lah. Poni ini nyepeti meripat. Jangan.
1: Agak nusuk-nusuk ya?
0: Jangan.
1: Gak usah.
0: Tapi zaman dulu merasa keren ketika seperti itu.
1: Iya, kalau zaman sekarang yang penting bersih aja deh. Kalau menurutku ya, sama suara. Mending bersih aja. Kamu mandi, kamu keramas pakai sabun itu udah mantep banget.
0: Betul.
1: Tapi kalau misalnya kamu lagi habis, tolong dong tetap diusahakan untuk mandi. Kebersihan itu sebagian dari iman. Asik.
0: Padahal maksudnya kalau sekarang tuh ya sobat suara indeks ekonomi ya. Kalau orang lagi ngomongin tentang harga yang naik di Alfamidi, semuanya tuh masih oke kok. Promonya
1: masih
0: juga masih aman semua.
1: Iya.
0: Promo hemat satu pekan meskipun BBM naik masih ada.
1: Masih.
0: Promo dari sabun, deterjen, minuman, snack, tisu tuh masih ada dan masih banyak yang bisa kamu dapetin dengan harga spesial. Jadi enggak perlu bingung kalau belanja, langsung ke Alfamidi terdekat atau kalau lagi mager belanja bisa pakai Midi Kring.
1: Jadi langsung aja ke Alfamidi sekarang karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
4: Suka banget deh sama suara gledek.
5: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
4: Hah? Emang ada?
5: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
4: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
5: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek.
5: Gledek,
2: legar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal Rp100.000 yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli, tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, yang lain
2: gagal lah ya. Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kita gak akan bosan-bosan sahabat suara ngingetin kamu kalau untuk promo-promonya Alfamidi biar apa? Biar kamu gak kelewatan sama harga-harga spesialnya. Intis ekonomi, promo adalah satu hal yang akan sangat amat dibutuhkan.
1: Apalagi buat kebutuhan di rumah langsung nih. Sabun, deterjen, minuman, snack, tisu aman. Pakai promo hub hemat satu pekannya Alfamidi. Langsung ke Alfamidi sekarang kalau misalnya lagi pengen di rumah aja. Gak apa-apa, pakai Medikring. Tinggal klik nanti pesan langsung di atas sampai depan rumah kamu.
0: Jadi enggak usah bingung kalau mau belanja di mana? Di Alfamidi, belanja puas, harga hemat. Yang pusing mungkin sekolah-sekolah yang belum dapat siswa aja kali ya. Ini kelihatannya jadi salah satu permasalahan yang ada setiap tahunnya. Selalu ada sekolah-sekolah yang enggak dapat siswa.
1: Khususnya buat sekolah yang di agak kabupaten ya, bukan di kota Yogyakarta. Kalau di kota tengah kota, aduh, berebut deal kayak ini bisa enggak ya masuk sekolah ini ya?
0: Makanya. Ini ada satu fenomena kekurangan murid sahabat suara yang masih membayangi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat sekolah dasar di Gunung Kidul. Jadi banyak atau ratusan SD yang mengikuti SPMB tahun ajaran 2026-2027 dan hanya sebagian kecil sekolah yang akhirnya nih bisa memenuhi kuota rombongan belajar. Sementara yang lainnya atau mayoritas sekolah lainnya itu masih kekurangan peserta didik baru.
1: Ini buat jenjangnya SD.
0: Betul.
1: Karena kalau kita ngelihat nih Del, sekarang nih Del, kalau secara umum ya, orang tua tuh udah pada inden-inden buat sekolah dari SD loh.
0: Anak saya anaknya lagi wae lahir.
1: Nah itu. Terus
0: diinden ke SD.
1: Tapi swasta, bukan negeri.
0: Iya.
1: Makanya ini mungkin jadi penyebab negeri juga kekurangan siswa.
0: Makanya nih, kita harus segera mencari suami. Biar kita bisa membantu.
1: Benar-benar. Membantu apa tuh, Del?
0: Membantu siapa ngerti, kau anak ADW kan. Bisa membantu untuk memberikan siswa-siswa ke sekolah-sekolah yang belum dapat ini.
1: Oh gitu. Agak daki-daki ya, Del. Cita-citanya ya, Del. Soal calon suaminya aja belum ketemu kan.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan Al.
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Suara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan.

88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Hari kejepit nasional nih hari ini nih. Gimana rasanya? Rasanya ya tetap harus bekerja ya kan, mau gak mau. Meskipun bawanya hawanya gitu, kayak pengen lanjutin tidur tadi tuh. Gak pengen lanjut mandi, berangkat. Belum lagi nih masa-masa liburan anak sekolah ya. Apakah terpantau sudah mulai keramaian di daerah Anda dengan bus-bus gitu, kemudian rombongan-rombongan? Kemarin saya mampir di salah satu nonton bioskop nih, salah satu mall yang ada di Babarsari itu, kan ada hotelnya. Nah itu ramai banget, ada sekitar 4 bis ya yang terparkir di sana. Bisa dibayangkan ramainya wisatawan yang hadir di sana sahabat suara. Jadi sudah tercium aroma-aroma liburan sekolah.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah merasakan ada beberapa pom bensin yang Pertalite-nya habis, sahabat suara. Gimana dengan Anda? Anda ngerasain yang sama juga nggak? Wah, kalau udah begini nih, saya nggak tahu deh ya, skemanya seperti apa, beneran habis atau dibuat langka atau gimana, nggak tahu. Karena kalau memang kendaraannya sesuai dengan ketentuannya memang tidak menggunakan BBM subsidi, ya pasti udah mau nggak mau ya kan. Tapi kalau yang masih menggunakan BBM subsidi, ya kan memang itu haknya ya. Jadi semoga ada solusinya lah di tengah kondisi yang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Apalagi kalau kita lihat nih sahabat suara gitu ya, sudah mulai berpengaruh dengan bahan pokok, bahan baku, kemudian juga yang pengusaha, yang UMKM, ada penyesuaian pajak kemarin yang berlaku kan, ya pasti akan berpengaruh sekali nih ke depannya gitu. Nah, harapannya sih ada solusi di tengah kondisi seperti ini dari pemerintah, juga ada solusi nih menambah lahan pekerjaan. Dan dari Disnaker Trans DIY, Dinas Ketenagakerjaan DIY mencatat ada 2.952 lowongan kerja yang tersedia di tahun 2026. Sementara pencari kerja yang terdaftar itu 1.768. Oh, harusnya bisa terpenuhi ya. Karena lowongan dengan yang mencari pekerjaan lebih banyak lowongannya. Dari data pencari kerja ini diambil dari pencari kerja di tiap kabupaten dan kota yang telah mengisi kartu kuning atau kartu AK1. Dari lowongan tersebut ada 1.526 lowongan untuk laki-laki dan 1.426 lowongan untuk perempuan. Sementara yang mencari pekerjaan itu sekitar 1.700. Dan Kepala Disnaker Trans DIY, Bapak Arianto bilang bahwa kondisi ini sahabat suara, melainkan kondisi ini menjelaskan bahwa menggambarkan bahwa pasar tenaga kerja di DIY tercatat surplus ya. Jadi ada, beliau menjelaskan juga akan ada muncul beberapa lowongan pekerjaan yang akan dibuka. Dan beliau juga menjelaskan persoalan yang muncul bukan karena minimnya lowongan pekerjaan kan, melainkan adanya ketidaksesuaian antara lowongan yang tersedia dengan pekerjaan yang diinginkan pencari. Oke. Jadi ada beberapa anggapan yang muncul, lowongan pekerjaan yang ada belum sesuai dengan yang diinginkan pencari kerja. Nah, ini nih yang kadang-kadang tantangannya kalau jumlah lowongannya sudah banyak. Fenomena lowongan pekerjaan lebih banyak dari pencari kerja ini terjadi setidaknya selama 2 tahun terakhir. Tapi ya itu, mungkin gak sesuai gitu ya. Antara memang gak sesuai dengan kriteria yang dipilih, yang dicari, atau yang cari kerja milih-milih. Nah, ini bisa jadi ya kan. Berdasarkan data dari Disnaker Trans, di 2025 juga ada 19.000 lebih lowongan pekerjaan. Sementara orang yang cari kerja 15.000. Dan masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja melalui aplikasi Siap Kerja. Jadi bisa dicek sahabat suara di aplikasi Siap Kerja yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Dan informasi lowongan kerja juga dapat diperoleh dengan mendatangi kantor-kantor Dinas Tenaga Kerja di masing-masing kabupaten dan kota. Jadi mari kita juga aktif gitu ya mencari tahu pekerjaan yang memang dinyatakan sudah tersedia tersebut gitu. Jadi mungkin kita bisa lebih aktif, kita minta solusinya, mereka sudah mencoba untuk memberikan solusi. Nah, tinggal kita yang memantau gitu ya, benar-benarkah ini tersedia sejumlah sebanyak tersebut. Dan seperti yang disampaikan tadi, harapannya sih kita mencoba terlebih dahulu, kalau memang ternyata gak sesuai gitu ya, gak sesuai dengan jurusan misalnya, gak sesuai dengan bidang yang kita suka, tapi keadaannya memang kita masih butuh pekerjaan, nah ini bisa jadi pertimbangan sih menurut saya sahabat suara. Tapi kalau yang gak sesuai gajinya gimana dong Kak Agnes? Udah ada UMR ya, kalau tidak sesuai dengan UMR, dengan ketentuan, kita bisa kan ngelaporin juga ke Disnaker Trans, ya gak sih? Nah, semoga
solusi ini benar-benar bisa menjawab yang menjadi kebutuhan. Ya, semoga ya.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teteh? Teteh siapa?
6: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsor.
7: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di hari kejepit nih, ya kan, besok tanggal merah lagi. Setelah beberapa minggu terakhir, kita juga panjang banget nih, mulai dari Idul Adha, kemudian Hari Raya Waisak, ya kan, kemudian kemarin Hari Kesaktian Pancasila. Jadi kerasa banget libur mulu. Sekarang hari kejepit, di mana besok tanggal 16 Juni merupakan dalam rangka tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi kalau dikenal juga sebagai bulan Suro ya. Jadi ada beberapa tradisi juga yang biasanya diadakan gitu kalau di Yogyakarta. Dan dulu dikenal dengan adanya Sekaten, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu tuh kalau di Sekaten ada pasar malam, itu di alun-alun Sahabat Suara, yang dimana alun-alun Kidul ya. Pokoknya di alun-alun yang depan keraton, yang dulu diperbolehkan untuk adanya pasar malam, banyak jajanan, dan juga ada aul-aul yang paling saya ingat dulu. Jadi kayak thrifting lah kalau bahasa kerennya zaman sekarang. Tapi zaman dulu tuh aul-aul. Jadi benar-benar kita tuh kayak nyari. Tapi dulu tuh nggak sebersih sekarang ya. Kalau sekarang tuh udah tersusun dengan rapi, udah di laundry. Kalau dulu tuh udah tumpukan. Jadi kayak benar-benar nyari harta karun gitu. Bisa ketemu jaket yang lucu, yang keren, masih layak pakai gitu ya. Celana itu tuh benar-benar kayak apa ya? Kayak golden treasure gitu. Kayak mencari harta karun. Jadi kayak laki aja, kayak beruntung ketika dapetin barang yang bagus-bagus dan bisa nawar. Tapi semenjak tidak diperbolehkan, karena memang ternyata merusak, atau bukan merusak ya, tapi lebih ke mengurangi esensi yang dimana sebenarnya tempat itu seharusnya. Kemudian juga akibat sampah yang ada di mana-mana, pembuangannya dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau mau ke thrifting itu ya udah, sekarang ada di momen-momen tertentu aja kalau lagi ada pameran, atau sekarang juga ada di beberapa toko gitu Sahabat Suara. Pasar malam pun mungkin tetap ada, tapi tidak di sana, ada di beberapa tempat. Jadi memang mungkin vibesnya berbeda. Nah, kalau Anda juga masih ingat lagi Sahabat Suara, biasanya di sana tuh suka ada apa namanya, beberapa permainan yang ekstrim-ekstrim gitu ya, tong setan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang menarik, jadi satu kenangan yang seru pada saat itu, yang biasanya dikunjungi. Kita biasanya kalau udah mau akhir hari terakhir, karena biasanya tuh beberapa minggu ya. Nah, jadi kalau sekarang yang biasanya dinantikan adalah Mubeng Beteng, ritual berjalan kaki mengelilingi benteng kota, benteng keraton Yogyakarta, yang biasanya dilakukan tanpa alas kaki, tanpa berbicara, sebagai sarana introspeksi. Jadi Suro di Yogyakarta ini merujuk ke bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Jadi bulan ini dianggap sangat sakral dan identik dengan berbagai tradisi budaya, kemudian juga pembersih benda pusaka yang dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta. Kemudian juga ada jamasan pusaka ya, ini prosesi pembersihan benda-benda pusaka keraton yang disakralkan. Kemudian selain Mubeng Beteng, kemudian jamasan pusaka, pertunjukan wayang. Ini pagelaran sakral seperti wayang kulit gedong yang sering dipentaskan menjelang malam puncak. Jadi biasanya Mubeng Beteng Jogja malam 1 Suro 2026 itu dilangsungkan malam ini ya. Jadi sebelum besok ditetapkan sebagai 1 Muharram Sahabat Suara. Jadi dijadwalkan malam 1 Suro tahun baru yang akan dilangsungkan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sudah mengumumkan jadwal beserta dengan rutenya, dilansir dari Filsafat Jawa, menguak filosofi laku hidup dan ajaran leluhur Jawa Sahabat Suara. Jadi akan dilangsungkan Selasa malam, sorry Sahabat Suara, besok berarti ya, Selasa malam hingga Rabu dini hari. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 itu nanti bersiap untuk kehadiran peserta ya, di Kagungan Dalem
kemandungan lor. Kemudian di jam 9 sampai jam 11 malam itu mocopat. Baru jam 11 sampai jam 11.30 itu pembukaan. Dan 11.30 sampai seterusnya itu persiapan pemberangkatan. Nah, untuk rute Mubeng Beteng Jogja Malam Satu Suro 2026 ini nanti akan melewati Kagungan Dalem, Kemandungan Lor, kemudian Jalan Roto Wijayan, Jalan Kauman, Jalan Haji Agus Salim, Jalan KH Wahid Hashim, kemudian Jalan Suryo Wijayan, Jalan MT Haryono, kemudian melanjutkan ke Meijen Sutoyo, Brigjen Katamso, Ibu Ruswo, kemudian Jalan Perkapalan Alun-Alun Utara.

Jogja, suara warga Indonesia. Apa sih pemicu puluhan SPPG MBG di Yogyakarta berhenti beroperasi, sahabat suara? Apa ya kira-kira? Jadi program makan bergizi gratis di DIY ini mengalami hambatan serius. Ada sekitar 97 SPPG di kota SPPG di total 380 titik layanan. Wih, banyak ya ternyata ya. Berhenti beroperasi sejak Juni bulan ini ya, sejak awal Juni 2026. Data terbaru, 42 SPPG ini mandek akibat dana virtual account belum cair dari pusat. Sementara 55 SPPG lainnya berhenti karena kendala administratif, statusnya suspend, dan masalah operasional di lapangan. Sistem VA ini merupakan rekening khusus dari Bank Himbara untuk menyalurkan MBG langsung dari kas negara. Dinyatakan langsung oleh Sekda DIY bahwa membenarkan operasional perhentian sementara ya, ternyata cukup banyak nih, 97 SPPG yang berhenti. Karena banyak hal lah. Dan menyesalkan penghentian ini mendadak tanpa pemberitahuan. Akibatnya siswa yang terbiasa mendapat makanan dari SPPG datang ke sekolah tanpa sarapan. Tahu-tahu gak ada gitu kan, tanpa pemberitahuan. Sama kayak kemarin yang tiba-tiba naik di jam 12 malam. Kayaknya memang menjadi habit ya, tanpa pemberitahuan gitu. Dampaknya ke siswa yaitu penghentian operasional ini, ya mereka yang udah terbiasa jadinya kaget gitu kan. Dan katanya memang ada kendala. Jadi adanya penghentian pembiayaan juga berarti kan. Ya kalau gak ada dana gimana mau masak? Lagian gimana sih ini sebenarnya ya kan? Harapannya sih memang sesuai dengan peruntukannya. Dan ya baru jalan berapa sih ini kemarin kan. Tiba-tiba kepalanya kemarin juga terkena kasus korupsi. Jadi memang mungkin perlu dikaji ulang gitu ya. Sebenarnya seperti apa sistemnya nih sahabat suara? Anda setuju dilanjutkan atau sudahi sajalah ya? Atau gimana nih? Gimana yang kemarin udah bikin dapur? Cicilannya lanjut, dananya gak turun.

0: Kok kamu anteng banget sih tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
2: gagal lah ya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Masih ingat gak ini Mbak Im sahabat suara, vokalis pertamanya ada band yang setelah itu dia solo ya kalau gak salah ya. Kemudian bergabung dengan salah satu band barengan sama Pongki, Ari Wahab. Salah satu singlenya waktu itu adalah Papa Rock and Roll. Iya kan? Kok aku jadi lupa sih? Tapi entah kenapa tiba-tiba kayak ingat aja dengan lagu-lagunya di era itu gitu. Dulu ciri khas suaranya khas banget, tapi kalau sekarang dia lebih sering menyebut dirinya Mbak Im Gitar gitu ya. Yaudah deh sahabat suara, sekaligus menutup nongkrong bareng siang hari ini. Anda masih akan terus bisa ditemani oleh lagu-lagu terbaik di Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat beraktivitas, ketemu lagi besok.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun. Dengarkan Iswara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, dan Surabaya.
2: Yes, jam makan siang di hari Senin kejepit. Bagaimana? Sudah kepikiran mau makan siang apa? Ayo, yang berkuah, yang kering aja, atau tumis-tumisan enaknya nih?

siap nyanyi bareng ya. Dilanjut juga dengan lomba sihir dengan ribuan memori.

Rosa dengan tegar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang, sahabat suara. Kalau Dit lagi bingung, kasih ide dong, Dok. Siang-siang mendung enaknya makan apa? Makanya kalau mendung tuh enakan yang kering aja gak sih? Kayak nasi, terus ya lauk-lauk gak usah pakai kuah. Setuju gak? Atau punya ide sendiri, sahabat suara? Kasih tahu dong ya, 0816...

kan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua. Gigi dengan My Facebook juga, tapi siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Dodo Harahap masih menjadi teman siang kamu yang bisa didengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Voice note, say hi boleh di 0816 114 1014.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nah, untuk sahabat suara yang di Jakarta, ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu sahabat suara yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: jakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali. Bagaimana hari Seninnya? Apakah harus direpotkan dengan antri-mengantri? Apalagi kalau udah urusan sertifikat tanah. Ribet banget ya sahabat suara ya. Ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Tapi tenang, sekarang ada cara lebih gampangnya. Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Ini hanya dalam satu genggaman. Kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasi. Praktis kan? Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR, BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Dodo Harahap di 1 jam terakhir nongkrong bareng. Kali ini bakal ngobrol di Indokustik sama musisi yang nama bandnya ini kayaknya sering bangun pagi deh ya. Tapi tenang, nungguin karena masih ada di interview sebelah ya, di studionya Iswara ada studio lagi. Kasihannya ekstrovert banget ya musisi ini. Salah satunya adalah vokalisnya Sineas. Siapa itu? 5 pagi. Ayo, ada siapa di dalamnya? Tebak-tebak buah manggis. Alah. Sesaat lagi setelah Samsons dengan nafasmu.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Nona dengan Rollerblade. Udah siap belum? Udah siap belum yang namanya ngurusin yang berhubungan dengan sertifikat tanah? Karena ribet banget. Ngantrinya juga lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah sekarang ada cara gampangnya, sahabat suara. Cara gampangnya gimana? Kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Dan buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Nggak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu nggak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, praktis banget. Tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

0: Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Widodo Harahap di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya suara warga Indonesia. 4 mic kita nyalakan. Iya, sekarang ini kita akan ngobrol ya sahabat suara. Wah, udah ada, ya udah masuk tuh ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat di iswara.network @iswara.network yaitu live TikTok ya, udah ada yang ada 4 abang-abang.
1: Iya. Yeah,
0: nah, ini abang-abangan kita nih, guys. Mungkin kalau sahabat suara manggilnya paman.
1: Jangan gitu, Dodo.
0: karena saya abang-abangannya mereka. Ada itu siapa sih yang cabi-cabi? Itu abang kita, jujur cabi ya. Ada 5 pagi. Yeay. 5 pagi ini grup band, tapi kenapa ada berempat ini kayak reunian kah dari kampus atau gimana ya? Selamat datang sekali lagi abang-abangku, kita kenalan dulu, ada the one and only Bang Joko Anwar.
2: Yeay, halo teman-teman semua.
0: Vokalis di sini.
2: Vokalis.
0: Asik.
2: Vokalis.
1: Congor.
2: Congor.
0: Lalu ada Jeffrey Marihutandi, Bang yeah. Jeffrey.
2: Ya, yeah. Gitaris.
0: Gitaris ya.
2: Jeffrey nulis Tagalung lo.
0: Hah? Tagalung. Iya. Bang, kita buka toko beras aja bagaimana? Bang? Lebih menjanjikan, Bang. Suplai MBG. Enak banget kamu orang Batak udah ngomong kayak gini ya. Lalu ada Bang Pendi.
2: Yes. Nah,
0: deketin, Bang. Yang itu mic-nya yang dipakai Mas Celine Dion tuh. Udah ada masuk ke itu review beneran. Pendi Mulyadi selaku drums dan juga Bang Irham Nusali keyboard. Asik. Yo. Ini kita enggak bakal ngomongin politik ya, teman-teman ya, tapi mungkin aja lagu-lagu yang dimainkan oleh 5 pagi ini juga berhubung ke sana selaku pentolannya juga. Ini maaf ya kalau aku ngeliatin kamera ya, karena kita live TikTok soalnya. Oke, kenalan dulu dengan 5 pagi, bisa diceritain Bang, ini ada hubungan apa nih dengan ITB?
2: Pendi, coba.
3: Pendi.
0: Pinter-pinter semua cuy. ITB cuy, kita minder kayaknya ya. IPK kita kayak nunduk nih ya. Gimana Bang?
4: Kalau ngomong IPK kita nunduk semua. Kecuali Joko.
0: Oh, dia emang lebih dari segala macamnya ya.
2: Gue nunduk banget maksudnya. Jongkok.
4: Ya, jadi kita dulu pertama kenal itu waktu kuliah. Sama-sama di ITB, sama-sama Fakultas Mesin.
0: Ya, mesin.
4: Jadi dulu
3: FTMD ya, lah kalau sekarang ya.
4: FTMD.
0: Oke.
4: Dulu kita ngeband-ngeband. Tapi ternyata cari duitnya nih. Di kafe-kafe gitu.
0: Bandung tuh berarti Bandung, ya. Ya. Kafe mana pertama kali pecah telur tuh?
3: Ohara Tavern.
0: Ohara Tavern itu di daerah Dago ya?
3: Sudirman.
0: Sudirman, saya cotai aja. Taunya Bandung Dago doang.
3: Hotel perdana wisata itu dulu.
0: Yeah. Sekarang apa tuh jadinya berarti hotelnya?
3: Oh, udah gak ada.
0: Oh, udah gak ada.
3: Kebakar.
0: Oh, udah kebakar ya. Oke.
2: Siapa yang bakar?
0: Penggiringan. Agak deg-degan ya, Kak. Harus nyapu-nyapuin Bang Joko nih soalnya nih. Oke, jadi memang dari tahun berapa itu berarti?
2: Lama lah pokoknya.
0: Mau salah.
2: Ya, late 90s.
0: Coba. Nama 5 pagi ini seperti subuh ya. Kayak berarti memang apa yang membuat nama 5 pagi ini keluar? Oke, kita pakai 5 pagi aja deh.
2: Karena kita menurut kita itu spirit manusia di mana yang paling sibuk, lo paling stressful di bangun pagi. Lo tensi aja bisa paling tinggi. Ketahuan tua-tua kan ngomong tensi. Ya. Dan kemudian tapi di saat itu kita juga memulai hidup, starting the life. So itu hal yang paling essence dalam hidup manusia ya.
0: Jadi memang semangat itu selalu dimulai dari jam 5 pagi. Harapannya seperti itu.
2: Dan pertama kali lu melek pasti langsung stres deh.
0: Emang gue ya? Dia lagi ini magang nih. Ya, dia belum wisuda nih ya. Emang iya jam 5 pagi lu stres? Apa lu dari jam 3 pagi?
2: Oh, emang jam 8 malam nih rumah man.
0: Emang kebalik hidup lah ya gue ya. Ada yang menyapa Saiba. Ali Profesi Bang Joko Anwar. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan karena Bang Joko Anwar udah terkenal dengan filmmaker. Terus sekarang ini bisa dijelaskan apakah memang menunggu naik dulu dari filmmaker atau emang dari dulu udah berjalan beriringan ini Bang?
1: Dulu kita gak pernah berhenti bermusik sih sebenarnya ya. After time, from time to time kita selalu ketemu dan musik jalan terus. Dan kita by the way masih sering manggung at least 2 tahun sekali ya kalau ada acara reuni ITB.
0: Lebih senggang daripada nyari duit.
1: Tapi masing-masing kita memang setelah kita bermusik bareng ngeband, dulu band kita namanya Jacobians by the way di Bandung. Terus kita pernah beberapa kali jadi home band beberapa club music kayak O'Hara, ada Pacific Club. Kemudian kita mulai hidup masing-masing setelah kita lulus. Mereka bertiga di engineering dan di IT, kebetulan gue di entertainment.
0: Oke.
1: Kita masih sering ketemu dan akhirnya kita berpikir kita punya mimpi yang belum kita laksanakan ini.
0: Belum tuntaskan.
1: Belum tuntas, nanti kalau kita belum bisa mencapai cita-cita kita untuk jadi musisi, punya lagu, rekaman dan didengar oleh orang banyak, kayak kita nggak bakal hidup tenang dan mati dengan ceria.
0: Jadi, serem yang ngomongin udah mati dengan ceria.
1: Jadi kita yaudah kita bikin akhirnya kita bikin si band dan kita merasa bahwa 5 pagi ini adalah semangat yang merepresentasikan banyak sekali orang kan di Indonesia kan kita bangun udah banyak problema, harus bangun pagi, jam 5 udah di jalan gitu. Jadi itu yang kita coba untuk representasikan semangat itu gitu.
0: Jam 5 tensi nanjak.
5: Yoi, bener banget.
0: Jadi ya, sahabat suara, kalau tadi ada yang bilang Bang Joko Anwar ahli profesi, enggak, ini udah single ketiga ya. Udah album ketiga ya.
1: Single ketiga. Album ketiga banyak banget.
0: Kok hobi. Karena yang pertama itu makin namanya itu sendiri ya, 5 pagi. Yeah. Oh, okay. Nah ini jadi pertama kali itu 5 pagi, berarti tahun berapa itu yang singlenya?
1: Tahun ini.
0: Bulan, langsung di dari tahun ini?
1: Bulan April.
0: Ya. Oh,
1: kita memang dar orangnya.
0: Dar. Jadi setelah merilis single pertama 5 pagi, yang ceritanya tentang hiruk pikuk kehidupan kota.
1: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang ini single keduanya itu ada Sudah Kuberi Maaf.
1: Sudah Kuberi Maaf.
0: Kenapa milih itu sebagai single kedua dari yang tadinya hiruk pikuk kota, sekarang Sudah Kuberi Maaf?
1: Hiruk pikuk kota, dan untuk menghadapi hiruk pikuk kota itu kita butuh jiwa yang sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya kita berdamai dulu dengan diri kita, baru kita bisa menanggapi hidup yang penuh dengan hiruk pikuk ini.
0: Acceptance.
1: Acceptance.
0: Menerima ya. Yeah. Kalau dosen susah, terima aja kayak gitu akhlaknya. Yeah. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ya di live TikTok @isuara.network atau juga bisa di WA 0816-114-1014. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tentang Sudah Kuberi Maaf. Ini terdengar sederhana sebenarnya ya, tapi maknanya ini deep banget. Ini abang-abang ya, apa momen yang menjadi titik awal lahirnya lagu ini?
1: Jadi kita kalau bikin film itu kan dimulai, kebetulan 3 lagu yang pertama ini Jeffrey yang nulis lagunya. Dan kita kumpul, kita nge-workshopin lagunya mau diarahkan kemana. Dan kita memang titik beratnya selalu storytelling gitu. Jadi dalam setiap lagu kita mau bercerita apa. Jadi bukan cuman bikin musik dengan lirik yang seadanya, tapi kita memang mau bercerita tentang apa yang kita rasakan. We want to speak up about something yang relevan. Terutama dalam, ya kita kan sekarang hidupnya di kota, jadi kita ingin merepresentasikan hidup kita dan orang-orang di luar sana gitu. Dan untuk khusus untuk lagu Sudah Kuberi Maaf ini, Jeffrey memainkan lagunya. Terus Irham sama Pendi mulai mengisi musik, instrumen. Terus tiba-tiba di kepala gue berpikir aja, ini kayaknya lagunya sangat, in a way di kepala gue sangat sinematik gitu.
0: Oh iya?
1: Musiknya sangat sinematik dan ada somber. Somber itu apa? Kesedihan ya?
0: Somber.
1: Ada sedikit kesedihan, tapi kesedihan yang bukan mendayu-dayu, tapi ada semangat juga di situ. Jadi kayak gabungan antara kepedihan, tapi kepedihan yang sudah sembuh gitu. Jadi gue langsung berpikir tentang maaf. Kata maaf itu kan adalah kata yang sangat powerful ya. Kata yang mengisyaratkan bahwa kita menerima bahwa something happen, tapi kita tuntaskan gitu. Baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Hence jadilah lagu Sudah Kuberi Maaf.
0: Sudah gitu. Kuberi Maaf. Karena memang ada dua ya sahabat suara ya, kata-kata yang paling powerful, maaf dan juga terima kasih.
1: Yes, jadi, yes.
0: Nextnya sudah kuberi terima kasih lagi next ya. Yeah, mau yeah. lebih powerful.
1: Sudah kuberi maaf, terima kasih ya.
0: Tapi dari keempat abang-abang ini, apakah sudah memberi maaf terhadap masa lalu yang belum selesai ini, which is yang musik-musik ini nih? Apa yeah. balas dendam sekarang?
2: Ada, kalau saya sih ada. Dengan Joko mengingatkan di lirik ini, gue jadi kepikiran flashback masa lalu gue, ternyata gue ada yang mau gue beri maaf. Tapi itu takes time. Gue nggak tahu kalau generasi muda tuh mungkin perlu bertahun-tahun sampai dia bisa memberi maaf dalam proses hidup dia nanti ya. Memberi maaf itu lu dibully atau lu menjahati orang atau lu menderita itu something yang permanen lu nyangkut di kepala lu, nggak bakal hilang deh. Nah, proses memaafkan itu proses meluruskan what to do for the next time ya.
0: Kalau Bang Pendi gimana Bang?
4: Iya, sebenarnya kalau maaf itu buat kita sendiri kan apa namanya, itu lahir dari doa setiap hari. Doa
0: lebih religius yang ini.
1: Ternyata ya, diam-diam kita juga baru tahu nih. Ternyata dia religius.
2: Ustaz kita.
1: Selama ini dia permisi ke luar ternyata untuk sholat ya.
4: Jadi konon katanya konon ya. Kita mau doa itu kita harus apa namanya? Kalau kata Ustaz itu harus tobat gitu. Jadi kita harus doa dulu. Baru kita harus memaafkan dulu, harus tobat dulu, baru kita bisa meminta gitu.
0: Oke. Kalau Bang Irham,
3: kalau saya ngeliatnya sebagai maaf ini dalam konteks move on ya, kalau ngeliat lagu ini ya, dan journey-nya kita pada satu workshop. Sebagai manusia tentunya agak susah melupakan hal-hal yang ya sakit hati ya. Dan kami kan sudah cukup lama, ya relatif cukup lama mengarungi kehidupan
2: mungkin bumi ini ya.
3: Bumi ini. Jadi mungkin kalau saya bilang level maturity atau kematangan itu direfleksikan, ya let's be move on gitu ya. Manusiawinya memang kita nggak bisa lupa gitu, tapi ya kita udahi lah gitu.
0: Kalau kata Saiba, udah pada maafin belum dosen-dosen ITB yang ya?
1: Paling gede mah ngapa ya, kaget. Terang ada yang belum.
2: Padahal punya banyak cerita tentang itu.
0: Okay. Tapi lagu-lagu yang ada di 5 pagi ini tuh lebih, sebenarnya tuh arahnya tuh dari masing-masing personil tuh ada influence dari band-band sebelumnya kan masing-masing, atau emang kita leburin jadi satu aja?
3: Nah, kalau notasi ya tentunya kan kita journey-nya lumayan panjang nih kalau hitungan dari dulu kita main pas di kafe ya. Notasi, selera, taste. Walaupun kalau lihat detail ada yang lada kadar-kadar kedalamannya, darknya itu beda-beda. Nah ini akhirnya kita ngumpul kembali, sebenarnya pattern itu masih ada. Cuman mungkin diwarnai dengan ya pengalaman hidup masing-masing lah, journey musikalitasnya. Kalau lirik kita lebih banyak nyerahin ke Joko ya.
0: Penulis. Mainin kata-kata jagonya tuh.
2: Kalau nada jangan kasih Joko. Dalam banget dari mana-mana.
1: Orang enggak dengar apaan nada.
2: Dia paling ribet musiknya kalau dia. Joko.
0: Okay, berarti influence-nya nih dari band-band sebelumnya apa yang ditarik benang merahnya?
2: Kita sebenarnya sama kita trennya, modal kita tuh tension and release, gaya musiknya tuh benang merahnya mungkin ada di musik alternatif. Itu kita ketemunya di potnya di situ ya. Tapi mostly kita gabungin dari tension and release dari semangat storytelling ya. Ada cerita kayak Radiohead, ada
0: Radiohead.
2: Cerita kayak Pearl Jam, itu semua bercerita ya. Kita ngambil dari mereka berceritanya itu, how they make a song itu dari bercerita. Kita bikin dengan our own taste. Gitu.
0: Semuanya anak MTV Unplugged ya dulu. Nah, itu dia.
1: Jangan ngomor kau, jangan kau bilang kau abang orang itu. Bukan abang-abangan kau, om-oman kau.
0: Keceplosan.
1: Bodoh. Nyamar kau. MTV.
0: Enggak
1: dulu.
0: Enggak kok, masih di bawah abang-abang sebenarnya. Cuma enggak jauh aja gitu ya. Berarti memang karena ada warna-warna kayak gitar keringnya itu loh, yang suara-suara instrumen-instrumen yang sepertinya memang udah lama banget di era sekarang ini yang ini rekamannya apakah live dari masing-masing instrumen? Maksudnya enggak yang pakai MIDI gitu. Enggak yang jadi bareng-bareng.
1: Ada yang bareng, ada yang terpisah.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
2: Workshop di rumah dia nih.
0: Wih,
2: ya, kita bikin studio jadi-jadian gitu.
3: Secara ya notasi instrumen ya. Nanti pada saat itu jadi, nah baru Joko yang ngisi suaranya.
0: Ya, abang-abang ini waktunya lowong ya ternyata ya.
1: Bisa ketemu bareng ya ternyata ya. Oh, harus tahu dulu cemana bisa berkumpul hari ini kita di sini.
0: Ada ngeri-ngerinya kayak di WA
1: grup. Ada batalin ya? Acara di luar mana segala macam.
0: Oke.
1: Okay. Ketemu kau dong.
0: Gak apa-apa ketemu Bang Joko sama abang-abang yang lain. Asal jangan ada suara loncengnya ya. Saya takut ya. Oke, Mas Joko sebagai Bang Joko sebagai penulis lirik, ada pengalaman pribadi nggak atau pengamatan tertentu yang menjadi inspirasi utama lagu untuk Sudah Ku Beri Maaf ini?
1: Sebenarnya gini, kalau sama kayak gue bikin film harus dimulai dari sesuatu yang personal kan, sesuatu yang personal yang ingin dikatakan, diutarakan kepada penonton dan pendengar gitu. Tapi tentu saja kalau bikin lagu dan bikin film itu kan bukan satu orang bikin karya, tapi rame-rame. Jadi bagaimana cara aku membuat lirik yang personal tapi juga relatable sama semua sama semua crew members gitu. Jadi semua personalnya juga mereka bisa ngasih komentar, ngasih inputs dan notes untuk lirik yang aku bikin supaya lirik ini, cerita ini jadi cerita kita bersama gitu. Dan kita memang kan kepinginnya bikin lagu-lagu yang relevan dengan apa yang dialami oleh manusia Indonesia sekarang gitu. Jadi pengennya personal yes, tapi juga punya collective concern gitu. Jadi kegelisahan bersamanya itu harus ada dalam setiap lagu gitu.
0: Garis besar dari semua storytelling ini yang ada di lagu-lagu ini berhubungan dengan kehidupan dalam aspek apa, Bang?
2: Urban struggle sih.
0: Urban struggle.
1: Dan kita semua sebagai pewaris problema.
0: Ah iya lagi.
4: Kita semua sebagai WNI.
1: Problema ini nggak kita yang menciptakan, diciptakan sama generasi sebelum kita yang diwariskan ke kita.
2: Lu lahir udah dapat ini, mewarisi problema.
1: Betul. Udah punya hutang.
0: Naik nyolek dulu, guys.
2: Naik bis kota susah.
0: Itu. Iya lagi.
2: BPJS.
0: Mau naik nih 10.000.
1: Nah, lo.
2: Cicil rumah enggak lunas-lunas kan ya?
0: Iya, floating.
1: Naik lagi sekarang KPR.
0: Itu dia ya. Oke, Saiba, apakah dalam lagu ini juga ada pesan rahasia terhadap film-filmnya Bang Joko?
1: Gak ada,
0: ngelinget itu ya.
1: Gak tau ya.
0: Selalu digantung ya. Jok, lu punya film apa? Biar kita bantu ini.
2: Jadi
0: kalau temen-temennya.
2: Jadi kalau kita lihat Joko ya, di sini dia memang entity berbeda dengan dia saudara ya. Karena once kita berkumpul, cara pikir dia berbeda, cara pikir musikalitas ya. Dan we know him dari dia bermusik. Sejak kuliah dia memang mungkin punya kegemaran dengan filmnya masing-masing, tapi kalau sama kita ngomongin musik terus kita. How we stage, how we act,
4: chemistry-nya di musik.
2: Chemistry di musik ya.
0: Bisa membedakan ya. Bisa exactly. Lari kita, banget dia dari
2: gue selalu lihat Joko sebagai Joko teman musik kita.
1: Makasih. Jadi temannya, makasih.
0: Biar diterima di tongkrongan. Nanti kita abis ini main game tentang jawab jujur. Hati-hati ya. Jangan sampai terpeloset. Karena ini jejak digitalnya bisa direcord sama Sahabat Suara. Sesaat lagi Sahabat Suara setelah Armada Asal Kau Bahagia. Tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di Detri Brata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan juga Suara Warga saat ini disuarakan oleh 5 Pagi.
1: Yeay. Suara Norwegia gak ada
0: ya? Suara Norwegia. Sempat ngobrol tadi sama Bang Joko Anwar ya. Tinggal tuh yang enak tuh yang tertata rapi, Norway ternyata. Jadi buat sahabat suara yang mau kabur aja, Norway.
1: Kabur lah.
0: Selagi ada umur, kabur lah. Selagi gak ada tanggungan, kabur lah gitu ya. Oke, dan sekarang kita masih akan ngobrolin tentang 5 Pagi ini. Ada lirik yang kuat banget. Di lagu Sudah Kuberi Maaf, semua sakit yang dulu ku kenang, kini jadi tempatku pulang.
1: Yes.
0: Rhyme banget. Rhyme. Ini yang nulis ketahuan ya. Apa makna yang dari kedalaman lirik ini?
2: Yang personal tuh, yang bikin tuh itu lah. Tuh.
0: Semua sakit yang dulu ku kenang, kini jadi tempatku pulang. Asik.
1: Jadi dulu tuh gue berpikir kalau pulang ke rumah, by the way gue dari Medan ya. Jadi yeah, setiap kali gue pulang zaman kuliah, pulang ke Medan, semakin deket ke rumah gue tuh semakin sedih dan semakin gak mau pulang gitu. Karena banyak sekali ingatan-ingatan yang akhirnya jadi luka, jadi trauma. Tapi setelah gue berdamai dengan itu semua, itu bukan masalah lagi buat gue. Dan gue menganggap gue sekarang sebagai individu, hidup gue content ya, gak bahagia tapi bisa menerima dan bisa lumayan nyaman. Dan gue berpikir kalau nggak gue laluin semua itu, gue nggak akan sampai di sini. Jadi gue berdamai dengan itu. Sekarang gue anggap itu ya rumah awal gue, asal gue berasal.
0: Gitu. Oh gitu. Seberat itu mau pulang dulu?
1: Oh, berat kali, karena naik ALS aku, kau tahu. Naik ALS 3 hari.
0: Antar lintas Sumatera.
1: Hari pertama masih bau minyak angin.
2: Hari kedua
1: udah bau
2: muntah.
1: Iya, benar lagi. Udah macam-macam loh.
0: Udah gitu harus turun dulu makan biar ngurusin kaki.
1: Betul.
0: Aduh, betul. ALS itu masih ada nggak ya ALS ya?
1: Masih lah.
0: Oh masih ya.
1: Masih.
0: Oh, lewat lintas timur tuh kau sekarang.
1: Iya iya.
0: Iya lewat Lampung ke sana. Iya nggak? Sahabat suara yang di Medan ya?
1: Kau pernah?
0: Pernah. Zaman SMP nyusul bapak, ketinggalan karena harus ini. Ya itu emang, ya itulah ALS ya. Salam buat para driver ALS.
1: Yeay. Bang, jangan belok-belok kali bang. Pening kami di dalam ini.
0: Itu benar sih ya ampun. Wangi minyak angin inang-inang memang itu gak ketolong ya. Bang, tapi kan sebagai sutradara film ada gregetnya juga gak sih untuk moles si music videonya ini? Standar tuh standar sinematik.
1: Kalau aku malah merasa kepinginnya musik videonya bukan aku yang bikin.
0: Oh.
1: Jadi supaya ada interpretasi lain gitu.
0: Oh.
1: Karena kalau misalnya aku bikin, ini kita bikin aja nanti sore gitu. Nggak ada, nanti sama aja kayak film aku kan.
0: Oh.
1: Feelnya. Jadi kalau misalnya orang lain yang bikin, ya bisa lah, adalah berbeda rasanya.
0: Gitu. Ada.
1: Mau kau bikin?
0: Aduh. Kita masih ke video vertikal ya. Jadi malu.
1: Beracin.
0: Lebih keren sih ya. Oke, kita main game ya. Kita akan mengulik dari enggak masing-masing personal kok. Semuanya kok dapat ya. Oke, sebentar saya robek dulu ya. Oke, pertanyaannya ada 1 2 3 4 5 pertanyaan. Silakan sahabat suara ya, nyalakan screen record-nya. Bahaya. Pertanyaan pertama. Dari keempat abang-abang ini, 5 Pagi, siapa yang paling perfeksionis di studio dan siapa yang paling santai?
1: Santai kita semua.
0: Ini pelarian kita kok dari rutinitas. Gak
1: ada ya, perfeksionis sih.
2: Santai
0: semuanya.
2: Yeah.
0: Tapi yang paling rewel kayak kurang nih, ada kali bisa aku tambah-tambahkan dikit lah ini. Bisa digeser dikit gak? Ini vokalnya ada gak?
3: Oh itu pas? Jeffrey.
1: Yeah, oh. Jeffrey.
0: Yeah. Bagian...
1: Tapi nggak dibeliin, nggak sampai dibeliin.
0: Nggak sampai. Oh ya iyalah, udah bisa ini.
2: Ya, maksudnya nggak bikin berantem lah. Jadi kalau
1: tengah berantem sih.
0: Yeah. Tapi kalau Bang Joko yang menulis, dia yang ini apa Bang Jeffrey yang ini sama ada yang bikin kayak bisa melebur semuanya itu.
1: Melebur kita menerima, dan kalau misalnya ada ide dari salah satu kita yang membuatnya lebih baik, kita nggak pernah ego. Kita nggak ada ego.
0: Oh.
2: Ya itu
1: nggak ada ego. Nggak ada ego, yang ada Jeffrey, Adil, Irham, Joko. Nah, ego nggak ada.
0: Ego Purnawan nggak diajak. Entah itu siapa ya. Jadi ini kayak memang proyek pelarian dari rutinitas ya. Kayak nggak ada.
1: Pagi itu kan masih
0: masih skillnya, masih bubur ayam masih bisa masuk nanti jam 8 lah ya. Masih bisa masuk jam 8 pagi nanti. 5 pagi ini nikmatin dulu nih udara segarnya ya. Oke, selanjutnya, selama berteman sejak kuliah sampai sekarang, pernah enggak ada momen yang membuat hubungan persahabatan abang-abang ini kayak kita break dulu deh daripada nanti reta adanya kita tikam-tikaman takutnya pun ya. Jadi kita break dulu. Ada enggak kayak gitu, Bang?
1: Enggak ada. Enggak ada. Kami kompak ya.
0: Kompak.
1: Aku dulu enggak bisa makan, mereka yang kasih aku makan.
0: Ih.
1: Aku dikasih tahu apa? Kepala ikan lele.
4: Ingat banget.
1: Makan dikasih sisa kepala lele.
4: Marut ikannya ikan kakap, berarti ikan lele ya.
1: Kepala pula.
4: Kepala yang enggak ada dagingnya sama sekali. Bantok semua itu.
2: Enggak, karena dia pesen nasi doang.
4: Oh.
2: Mampunya dia mempesan nasi itu.
4: Ada Bang, rupanya ke nasi Padang itu cuma mesen kuah ada momen itu.
1: Enggak, di kantin juga ada.
2: Kantin juga. Jadi di kantin dia mesen nasi doang. Itu pun ngutang nasinya.
1: Terus nunggu kuah kalian.
2: Nunggu kuah.
1: Kuah kau udah
2: habis enggak deh?
1: Buat aku lah ya sisa gitu.
0: Dengan filmnya udah 86 negara diputar, ada susah-susahnya rupanya dulu guys. Ada titik nolnya rupanya ya.
1: Jadi enggak pernah kita
0: enggak pernah ya. Dibantu malah ya.
2: Exactly.
0: Oh, satu kosan bareng dulu?
2: Enggak.
0: Oke, enggak ya.
1: Tapi aku sering ke kosan kau dulu, pinjam komputer. Cuman dia yang punya komputer, orang kaya.
4: Apa tuh? Disketnya apa tuh? Floppy atau masih yang ini?
1: Ketahuan orang tua juga deh.
4: Aku floppy, aku masih floppy.
2: Floppy
4: transisi ke USB.
1: Iya.
2: Oh iya.
0: Jadi kita siaran dulu buat bayar fotokopian. Nah, itu struggle-nya nih kita ya. Kalau dia enggak, struggle buat ini ya. Buat ngelanjutin negara. Oke Bang, selanjutnya lagu ini berbicara tentang memaafkan orang lain sekaligus memaafkan diri sendiri. Menurut 5 pagi, mana yang sebenarnya lebih sulit dilakukan? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri?
2: Diri sendiri.
0: Kenapa? Apakah karena ada istilah musuh terbesar adalah diri sendiri atau bagaimana?
1: Itu juga.
0: Nah,
2: karena lu gak lupa apa yang nyakitin hati lu.
0: Aduh.
2: Itu gak bakal lupa di kepala lu. Permanently. Ya. Cara move on-nya pun susah kan. Jadi kalau lu gak harus kebesaran hati lu sendiri yang nerima dan memaafkan.
1: Kita gak ketemu orang lain.
2: Gak ketemu.
1: Kita gak ketemu orang sering, tapi kita ketemu diri kita sendiri setiap hari di setiap saat.
2: All the time.
0: Oke. Berarti memang paling susah itu adalah memaafkan diri sendiri. Berarti memang ini jawaban dari kegelisahan yang susah memaafkan diri sendiri atau gimana?
1: Iya.
5: Karena kita ngeliat kan diri sendiri sesuatu yang kita bisa kontrol ya.
0: Okay.
5: Tapi kok bisa at the end kita gak bisa maafin. Atau kita kok bisa pasti berbuat salah dan ngecewakan. Kalau orang lain kan something yang kita gak bisa kontrol.
0: Iya. Wah ini dengan abang-abang kita nih kayak dapat filosofi hidup ya guys ya.
4: Udah nampak tuanya.
0: Ini untuk sahabat suara yang kayak Ago yang lahir tahun 2000-an ke atas nih kayak ngebaca tentang ketemu sama calon mertua ya. Baca dulu nih arahnya kemana nih. Kayaknya martabak gak berlaku deh buat dibawa deh. Udah harus lebih bahas apa ya. Bagus guys ya. Oke selanjutnya menurut abang-abang nih. Memaafkan selalu berarti berdamai atau terkadang kita tetap menyimpan bekas luka meskipun sudah memaafkan. Jadi menurut abang-abang sekalian, memaafkan itu apakah yaudah berdamai atau kita simpan aja deh bekas luka ini yang gak bisa hilang?
5: Iya berdamai.
0: Oh, karena emang luka gak bisa hilang?
5: Iya.
1: Bukan harus dibicarakan sih. Kalau misalnya kita punya luka, punya trauma, at least kita bicarakan ke diri kita sendiri. Gak dipikirkan. Ada orang punya luka kan gak dipikirin. Dibiarin jadi sekam di bawah karpet dan akhirnya terbakar.
0: Sekam itu buat adik-adik Gen Z
1: bara.
0: Ada rokok tuh yang nyala tuh di ujung. Nah itu bara. Agak susah kadang-kadang ya karena mereka elektrik.
1: Oh dia nggak tahu.
2: Oh, iya nggak tahu bara.
0: Iya, coba Goy, naik mobil belajarnya manual apa matic?
6: Disuruhnya manual.
0: Bagus.
1: Oh, bagus.
0: Bapak kamu masih bagus ya, masih ada kata-kata lamanya ya. Durhaka nggak tuh bapaknya. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau jadi soundtrack film, genre yang cocok film apa ini?
2: Copy of My Mind kalau gue sih.
0: Langsung nyebut.
1: Drama.
2: Serius gue suka banget sama film yang itu. Gue karena dia, gue memang suka hanya film dia paling top itu.
1: Slice of Life maksudnya. Slice of life drama.
0: Oh.
1: Ya, drama. Mengikuti karakter orang.
2: Ya,
1: jadi
2: itu.
1: Cerita secondary tapi mengikuti karakter dan struggle dia. Sesuai dengan film lagu-lagu kita sih.
0: Kalau tokohnya, cewek atau cowok?
1: bisa semuanya, cerita.
0: Bisa semuanya.
1: Semuanya. Inklusif sih kita.
0: Oke. Okay.
1: Kita inklusif.
0: Oke, okay, baiklah. Selanjutnya kita akan
1: bisa
0: tanya.
1: Bisa cowok, cewek, anjing juga bisa. Iya, iya. Yang punya struggle di kota.
0: Oke. Okay. Penasaran sama selanjutnya ada satu lagu yang cukup bikin kayak judulnya tuh kayak ting-ting gitu. Nah, kita bahas ya sahabat suara ya. Tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
6: Suara, Suara Warga Indonesia.

0: banget gitu kalau misalnya ada alarm-alarm R&B. Ini talk kita terakhir sahabat suara, kalau baru join ada yang nanya di IG juga belum ketemu nih. Ada 5 pagi musik. Mm-mm. 5 pagi musik. Coba.
1: Musik 5 pagi.
0: Musik 5 pagi. Terlalu 5 pagi ya, masih belum nyampe nyawanya.
1: Musik 5 pagi.
0: Oke, ini udah rilis 2 single.
1: 3.
0: Nah, bridgingnya udah kebaca berarti. Ya. Kan masuk. Wah, ini ya. Yang ketiga ini seperti apa sih, kontraskah dengan yang si After the Bell?
1: After the Bell yang ketiga justru.
0: Iya, itu kontras dengan yang dua sebelum yang 5 pagi dan
1: satu jiwa. Semuanya satu jiwa tentang urban struggle.
0: Apa tuh si mana After the Bell itu, berarti cerita garis besarnya apa?
2: Intinya sih perjuangan manusia ya, di khususnya di kasus urban ini. After the Bell ini khususnya buat orang yang baru lulus. Bell itu menandakan sekolah, lu setelah ketika lu in the bubbles where your parents, your system feeding you, kasih makan lah, kasih sekolah. Kemudian setelah lulus, lu hadapin reality and it punch you in the face, man. Benar-benar reality sakit banget lah gitu. Dan lu harus hadapin itu. Itu that's the point of the song.
1: Oh, berarti lu kira setelah lu lulus semua akan baik-baik saja dan lu akan dapetin apa yang lu mau. Yeah. Ternyata enggak gitu. Susah.
0: Adulting itu namanya.
1: Adulting.
0: It's after the bell ya.
1: Oh, itu maksudnya.
0: Itu. Yeah, tapi gini, gue juga dalam 10 tahun menikah itu baru kemarin ngerasain yang enggak pernah. Ini benar, lagu ini benar. Yang enggak pernah aku lakukannya itu beli kasur. Hah, dalam sejarah beli kasur. Beneran, kasur kan kalau kasurnya jelek kan punggung pegel. Selama ini kasih sama orang tua, udah ada kasur nih, udah ada ini. Beli kasur. Dalam sejarah gak pernah kepikiran, hah, beli kasur nih kita. Iya, beli kasur.
1: Ternyata enak kasur baru itu kan?
0: Itu dia. Kok kita bisa betah gitu ya, karena kasur sebenarnya ya, sahabat suara ya. After the Bell, okay. Dan After the Bell ini masih akan menjadi jembatan ke single-single selanjutnya. Yes, di tahun masih. Ini maksudnya, di tahun ini
3: masih
0: karena udah mau ke Agustus, udah mau pertengahan tahun ya.
3: Jadi kita target tuh sampai 10 lagu tahun ini. Nah, tematik
0: langsung pressure. Banyak kali ya, kayaknya nggak pernah bahas ini deh.
3: Nah, tematiknya kurang lebih sama tuh, ada storytelling setiap lagu. Nah, kalau nyimak lagu yang pertama 5 pagi itu ada kata-kata pewaris problema kan ya. Nah, itu mewarnai sekarang 3 single kita. Nah, berikutnya akan sama.
0: Rilisnya bulan per bulan kah atau dwi mingguan? Kayak tabloid dwi mingguan.
4: Kemarin per bulan, tapi next kita akan apa namanya?
1: Perjarang.
4: Dijalankan
0: ya. Jadi jedain 2 bulan.
1: Kayak anak SD bagi rapot.
5: Catur wartal, men.
0: Wartal. Buat yang relate, catur bulan. Cawu. Astaga, ya berarti untuk terakhir supaya sahabat suara bisa menikmati After the Bell ini, berarti udah semua di platform musik.
1: Udah semua
0: ya. Apple, ya. Mau bikin fisik album enggak? Mau bikin fisik kayaknya.
1: Kita akan bikin physical printer
0: dalam apa paling ter apa ya,
1: semua kita vinil kaset.
0: Oh iya, vinil juga
2: rencana gitu ya.
0: Kebayang sih ini kalau kualitas lagu seperti ini ada suara kresek-kresek kayak kresek.
2: Wah, itu enaknya
1: nanti kresek-kresek semua enggak ada lagi. Lagunya kecil
0: banget, vintage banget. Itu namanya jarum audio teknika udah harus diganti ya,
1: jadi hearing problem.
0: Noise kebanyakan.
1: Bukan urban problem.
0: Noise kebanyakan. Oke, Bang. Ini untuk 5 pagi sendiri, After the Bell dari masing-masing personil, siapkan 3 kata untuk After the Bell yang menjadi single ketiga ini. Seperti apa? 3 kata aja. Kalau dari aku tadi dengar adalah deep, simple, and punch. Wow. Karena awalnya hook banget.
1: Iya. Itu.
0: Apa ya, Bang? Udah, gak mau mikir. Itu dia udah terwakili. Oke, dari Bang Jeffrey dulu.
1: 3 kata.
2: Reality punch you in the face, man.
0: Ya, langsung
1: lima, boleh 5, boleh.
0: Boleh lah. Reality punch you in the face.
2: Iya.
0: Oke, okay, Bang Pendi.
4: Kalau saya ini, apa namanya? Optimism.
1: Optimism.
4: Optimism, simple. dan move on.
0: Move on.
3: Kalau saya sih dua kata, wake up call ya.
0: Wake up call. Bangun lah after the
3: bell. Sudah memenuhi.
0: Oh ya, wake up call Bang Joko.
1: Aku learn to love the fight.
5: Cheers. Dari liriknya keren banget.
0: Learn to love the fight.
1: The fight. Karena kita akan berjuang terus kan.
2: Belajar mencintai
1: perjuangan itu.
2: Nah lo.
0: Asik. Okay. Semoga sahabat suara ya. Sudah ku beri maaf ada suara wanitanya.
1: Ada.
0: Betul bukan salah telinga kamu ya. Tenang, emang ada. Jangan dia kait-kaitkan tentang
1: vokal director kita.
0: Siapa?
1: Tanya Dita Putri. Ya.
0: Emang ada. Jangan dia kait-kaitkan tentang
1: vokal director kita.
0: Siapa?
1: Tanya Dita Putri. Ya.
0: Oh, Tanya Dita Putri.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Flexing kok harta.
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran, Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena nah, saking kencangnya. Gitu saking kencangnya udah meletet.
2: Baju udah kayak
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu safnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam ke bawah ke atas tuh.
0: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

0: I Suara Bandung, 88,7 FM I Suara Jogja, 98,3 FM I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, dan 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara.
0: Suara warga I

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya.
2: Somai. Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Buah yang bikin monyet bingung. Aduh ya. Apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Ya. Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah iya. Aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gua tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, gue dong.
1: Gimana lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Dengar, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: pasti Gen Z bertanya ya.
1: Ya.
0: Kali ini pertanyaannya adalah FOMO sama circle atau tongkrongan kalian itu kalian lakukan atau enggak?
1: Menarik sekali. Gen Z tuh pertanyaannya selalu ada-ada aja ya, Jack.
0: Memang.
1: Ntar kita jawab berarti ya.
0: Iya, kita jawab ya.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 8

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Hai, hari Senin lagi sama suara. Kayak happy banget hari ini, gak tahu ya bawahnya kenapa ya. Karena mungkin I spend weekend kemarin tuh benar-benar menyenangkan sama suara. Buat saya sendiri gitu ya. Jadi di hari Sabtu gak ada rencana, gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba konseran tuh malam-malam ya kan. Jam 8:30 saya baru berangkat. Dan untuk pertama kalinya akhirnya bisa nonton 510 atau 510 kalau kamu gak tahu. Itu secara langsung. Karena sebenarnya wishlist saya dari udah cukup lama itu adalah nonton 510. Yang kebetulan kemarin itu konser di Jogja. Terus abis itu kebetulan juga saya dapat invitation-nya dadakan tuh hari itu. Jadi ya nonton hari Sabtu tuh bener-bener 8:30 baru nyampe sana. Malamnya lanjut ke invitation event-nya temen gitu. Di salah satu tempat bar lah gitu lah di Jogja gitu kan. Jadi support kayak sesuatu hal yang tidak direncanakan tuh kadang-kadang memang menyenangkan gitu kan. Nah, minggunya kemarin ada event juga. Walaupun ada event tapi ngemsi tapi seneng gitu. Kayak bukan kayak event yang kerja beneran capek. Enggak, tapi kayak semacam kerasa nongkrong aja. Jadi mungkin itu yang membuat saya cukup happy di hari Senin yang panas cemlorot kayak gini. Ya gak sih, kamu ngerasa gak sih hari ini Jogja panas banget setelah kemarin weekend sempat 2 hari berturut-turut hujan deres gitu. Hari ini panas banget, tapi ya di sorenya udah agak mulai teduh, agak mulai enak gitu kan. Ya cerahnya tuh cerah yang anget gitu, yang bisa bikin kamu tuh agak sedikit. Mungkin kalau udah selesai kerja hari ini, kalau misalnya kamu udah selesai kuliah hari ini, kamu udah selesai mengerjakan seluruh tugas-tugas yang ada di hari ini, itu bisa sedikit lebih rileks, sedikit lebih tenang. Walaupun jalanan juga lumayan crowded sore ini gitu ya. Tadi saya berangkat tuh juga lumayan padat, banyak banget bus-bus gede. Karena mungkin hari ini juga hari kejepit nasional, yang dimana besok tanggal merah, sahabat suara. Ada mungkin yang hari ini juga kamu udah ngambil cuti, nggak ngapa-ngapain, itu sih enak gitu. Tapi kalau buat kamu yang hari ini masih harus berangkat kerja seperti biasa, even though besok libur gitu, ya udah nggak apa-apa, nikmatin aja. Jangan pernah benci hari Senin, karena justru hari Senin tuh biasanya awal dari segala sesuatunya, sahabat suara. Kalau misalnya kamu ngerasa hari Senin ini udah mulai angot-angotan, bete, aduh jangan deh, akan mempengaruhi seminggu ke depan. Mendingan kamu happy-happy aja bareng sama Grace Cantona.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, sahabat suara Gris Kantona siap menemani sampai jam 7 malam nanti di 081-2299-88887 atau bisa juga di Instagram @iswara.jog dan juga TikTok di @iswarajogja. Di follow, jangan lupa kalau mau request juga bisa.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang di sini cuma dianggap teman sahabat suara, padahal kayaknya udah chat tiap hari, padahal kayaknya udah ya ketemu nggak tiap hari sih ya, chat juga nggak tiap hari gitu. Tapi sekalinya ketemu intens gitu kan, kayak cerita-ceritanya tuh nyeritain hal-hal yang dari yang sepele banget sampai yang deep banget. Giliran kitanya udah mulai punya rasa, ternyata cuma dianggap teman aja. Banyak kejadian kayak gitu. Udah gak cuma kamu doang, santai aja gitu. Bahkan mungkin udah, kita udah ngasih lagu-lagu yang menurut kita tuh relate banget nih sama hubungan ini gitu. Misalnya kayak lagunya Hindia, Everything You Are gitu, asik. Itu kan lagu bagus banget ya. Kalau menurut saya tuh salah satu lagunya Hindia yang, walaupun semua, hampir semua lagunya itu punya meaning yang dalam gitu. Maksudnya artinya dalam. Tapi salah satu lagu si Everything You Are ini cukup deep dan menceritakan bagaimana rasa cinta kepada atau sayang kepada seseorang gitu yang besar banget gitu. Kalau kamu tuh apapun lah gitu lah, apapun tuh buat kamu dan apapun segalanya itu kamu gitu kan ceritanya. Keren banget. Mungkin karena saking kerennya lagu ini, si Everything You Are-nya Hindia ini, akhirnya sampai Hindia ini sahabat suara dapat penghargaan. Ini adalah Special Award Popular Music in Indonesia. Popular Music in Indonesia di ajang apa coba? Ajang Music Awards Japan 2026. Hindia tuh, bayangin. Jadi memang ini baru, kayak baru-baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Hindia ini adalah salah satu artis Indonesia, bahkan mungkin kayak satu-satunya artis Indonesia yang dapetin Special Award itu tadi, Popular Music in Indonesia. Ini adalah ajang penghargaan musik internasional, si Music Awards Japan 2026 ini adalah penghargaan musik internasional yang digelar buat mengapresiasi karya-karya populer dari berbagai negara di Asia. Dan ini membanggakan banget menurut saya ya, karena ya memang Hindia itu kan, kita beberapa tahun terakhir ini kita tahu Hindia ini cukup massive gitu ya, fans militannya gitu, tim Hindia itu gak cuma di Indonesia aja, bahkan sampai ke luar negeri. Dan ini memang jadi sebuah bukti ya, penghargaan ini jadi bukti kalau musik Indonesia sekarang ini memang semakin dapat perhatian di kancah global kayak gitu. Karena gak cuma di Indonesia aja fans militannya dari Sabang sampai Merauke, tapi ternyata juga secara internasional, dan ini diakui di ajang Music Awards Japan 2026. Gak cuman Hindia doang ya harusnya ya, tapi banyak juga nih musisi-musisi Indonesia yang bisa mengikuti jejaknya Hindia aka Baskara Putra ini. Kalau menurut kamu nih sahabat suara, kira-kira kan tahun ini Hindia tuh yang dapat penghargaannya, tahun depan kira-kira harusnya tahunnya siapa ya yang bisa dapetin penghargaan semacam ini atau penghargaan-penghargaan internasional kayak gini? Komen dong, kasih tahu, atau musisi favorit kamu gitu, kasih tahu sambil request lagunya di Suara Santai ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: update, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan pada tanggal 11 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas laporan dan aduan masyarakat mengenai dugaan peredaran minuman oplosan di sejumlah wilayah Kabupaten Bantul. Kegiatan yang dipimpin Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Suprianto ini melakukan pemeriksaan pada sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat produksi dan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan. Dari hasil operasi tersebut, petugas menemukan dan mengamankan barang bukti berupa minuman beralkohol dan minuman oplosan di 5 lokasi yang berada di wilayah Bambang Lipuro, Imogiri, Pundong, dan Serandakan. Dilansir dari Harian Jogja, secara keseluruhan sebanyak 86 botol terdiri dari minuman beralkohol dan minuman oplosan berhasil diamankan sebagai barang bukti. Seluruh barang bukti tersebut telah disita oleh tim Satpol PP Kabupaten Bantul untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana perkara penjualan minuman beralkohol dan minuman oplosan. Beralih ke berita berikutnya, sahabat suara, pebalap muda asal Sleman, Kiandra Ramadipa, meraih kemenangan di balapan Moto3 Junior World Championship di sirkuit Estoril, Portugal, Minggu 14 Juni 2026. Kiandra sempat berebut posisi pertama dengan Travis Berg, Kiatisak Singapong, dan juga Carlos Cano. Meski demikian, ia berhasil mempertahankan posisi pertama saat melintasi garis finish dan keluar sebagai juara. Dilansir dari Pandangan Jogja, kemenangan ini mengantarkan Kiandra ke posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship 2026 dengan 51 poin, selisih 7 poin dari Giulio Pugliese. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
4: @iswara.official.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

8,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Emang gak enak ya sahabat suara kalau hari Senin tuh hari kejepit. Besok Selasa tuh tanggal merah loh, kalau kamu belum tahu ya. Ini buat kakak-kakak yang belum tahu, besok Selasa itu tanggal merah tahun baru Hijriah ya, tahun baru Islam gitu. Jadi besok tuh tanggal merah, kakak-kakak harusnya libur. Tapi kalau kamu gak libur kayak saya ya gak apa-apa. Karena kan memang ada pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan untuk kita tuh gak bisa libur gitu. Tetap harus bekerja. Termasuk nemenin kamu tuh juga salah satu pekerjaan yang gak bisa saya tinggalin sahabat suara. Jadi tenang aja, besok tetap ada yang siaran. Tapi kalau kamu misalnya hari ini tetap bekerja gitu ya, mending langsung cepat-cepat pulang deh. Karena katanya nih, konon tradisinya kalau malam satu suro itu kita kan harus mengurangi atau bahkan meniadakan aktivitas di luar, kalau bisa di dalam rumah aja gitu kan, gak usah main, gak usah nongkrong, gak usah kelayapan gitu. Karena memang kalau dalam tradisi Jawa gitu ya, ini malam satu suro tuh justru biasanya kita disarankan untuk bisa introspeksi diri, membersihkan diri, kayak gitu kan. Kayak mungkin nih ada yang padusan, kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang, ya ada yang namanya tuh jamasan pusaka, sahabat suara. Jadi kayak membersihkan benda-benda pusaka, kayak gitu. Kalau yang kayak gini biasanya memang dilakukan di keraton tuh, yang masih menyimpan pusaka-pusaka, kayak gitu. Dan juga ada, kalau di Jogja itu ada kirab pusaka, kayak gitu-gitu kan. Ada juga yang paling sering diikuti dan ditunggu-tunggu setiap tahun itu adalah topo bisu, laku lampah gitu kan, atau mubeng beteng, sahabat suara. Jadi memang sebenarnya tujuannya baik gitu ya, untuk membersihkan diri, untuk mempersiapkan menyambut tahun yang baru. Kalau di tanggalan atau di kalender Islam gitu kan, satu Muharram itu kayak tahun yang baru ya, kita harus jadi pribadi yang baru, yang lebih bersih, yang lebih suci gitu kan ya. Mungkin meninggalkan, melarung hal-hal yang buruk, yang udah jelek-jelek ditinggalin, yang udah gak bisa dipertahankan ditinggalin aja, kayak gitu. Nah kalau kamu misalnya juga penasaran, saya tuh sejujurnya penasaran sama tradisi mubeng beteng, sahabat suara. Di tahun ini kalau saya cari-cari infonya gitu ya, yang di keraton ini, paguyuban abdi dalam keraton Yogyakarta bareng sama Dinas Kebudayaan DIY, ini akan ada lampah budaya mubeng beteng 2026 itu di Selasa malam

16 Juni 2026 sampai Rabu dini hari di tanggal 17 Juni 2026, kayak gitu. Jadi kamu bisa kalau misalnya mau ikutan, karena ini kayaknya kalau saya nggak salah terbuka untuk umum, tapi tetap harus mengikuti peraturan yang ada gitu ya, kayak pakaiannya rapi, sopan, nggak pakai atribut organisasi atau komunitas atau lembaga apapun, terus juga harus menjaga ketertiban dan juga kebersihan pastinya. Dan ini nanti seru banget sahabat suara, jadi nggak cuma sekedar mubeng beteng aja, tapi ini lampah budayanya adalah yang topo bisu. Jadi kita benar-benar harus silent gitu ya, nggak boleh ngomong, nggak boleh berisik, harus tetap tenang kayak gitu, supaya bisa ya, ini kan melatih mengendalikan diri, terus memohon keselamatan, kayak gitu, memohon kedamaian. Ini cocok nih buat kamu yang lagi cari-cari cara untuk healing. Nah, satu lagi, selain di keraton, ternyata Kadipaten Pakualaman juga akan ada lampah ratri mubeng beteng Kadipaten Pakualaman. Sama di hari Selasa 16 Juni 2026 malam, startnya dari jam 23.30 sampai dengan selesai. Kamu kalau misalnya mau cari tahu informasi tentang mubeng beteng yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta ataupun juga di Kadipaten Pakualaman, kamu bisa cek di Instagramnya Humas Jogja. Di situ udah lengkap dari rutenya, terus kemudian rundownnya gitu ya, start dari jam berapa, terus kemana aja rutenya, seperti itu. Jadi ya, ini bisa dicoba untuk kamu yang lagi cari kedamaian gitu kan, yang lagi pengen tenang, yang lagi pengen mungkin berusaha untuk bisa mengendalikan diri dari hal-hal duniawi gitu, berusaha untuk bisa mencari kedamaian dengan cara yang lebih mudah, yang lebih simple gitu. Siapa tahu nih, siapa tahu nanti setelah kamu nyobain gitu, atau mungkin kamu udah sering dan rutin ikutan mubeng beteng topo bisu ini, kamu bisa mengendalikan diri jadi pribadi yang lebih tenang, yang gak gerasa gerusu, yang lebih chill gitu. Walaupun di Indonesia ini setiap harinya bikin kita gerasa gerusu banget, rasanya panik mulu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
4: lain gagal lah ya. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
9: Suara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Biar kamu makin feeling good hari ini, sahabat suara, saya bakalan kasih satu info promo. Jelas itu feeling good banget dong buat tanggal-tanggal segini, ya enggak? Apalagi kalau bukan promo dari Alfamidi. Di hari Senin ada promo hemat satu pekan aka promo hub. Dan di pekan ini gitu ya, start dari hari Senin ini, kamu bisa dapetin promo hemat satu pekannya di produk sabun, kemudian ada produk deterjen, terus minuman, ada snack, ada tisu, dan juga masih banyak produk-produk lainnya yang dapetin promo hub atau hemat satu pekannya Alfamidi. Nah, kalau misalnya kamu mager belanjanya, kayak karena malam satu suruh gak pengen kemana-mana, tenang aja, download aplikasi Midi Kring. Kamu tinggal klik-klik-klik aja pesanan kamu dari aplikasi Midi Kring, langsung deh nanti bakalan diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung manfaatin promo hub hemat satu pekannya Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."
1: Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan

107.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Jenny, a.k.a. Festivalis, menangisi akhir pekan. Ini adalah salah satu lagu yang kayaknya selalu diputerin di weekend dan juga di awal minggu, sahabat suara. Kalau saya tadi kan udah sedikit cerita gitu ya, weekend kemarin tidak ditangisi tapi dirayakan dengan bahagia karena banyak banget event-event di Jogja gitu, dan bisa terlibat di beberapa event itu tuh menyenangkan sekali gitu. Bahkan kemarin di weekend kemarin itu ya, akhir pekan kemarin itu juga ada beberapa kegiatan gitu. Salah satunya adalah ada demo di Simpang 3 Demangan atau Pertigaan Gejayan, itu kalau kamu tahu kan di sana. Jadi aksi teman-teman kita untuk menyuarakan

akan suara rakyat dan juga tuntutannya. Kayak gitu sahabat suara. Banyak banget yang terjadi di akhir pekan kemarin. Ada yang nonton konser hujan-hujanan. Kalau saya untung konsernya yang saya tonton tuh indoor gitu. Jadi kayak masih aman aja gitu. Ada yang mungkin kamu menghabiskan dengan tidur seharian karena kurang istirahat dan kurang kasih sayang gitu kan. Yang jelas apapun yang terjadi di akhir pekan kemarin ya gak perlu ditangisin sih. Kalau misalnya itu memang gak terlalu oke, ya masih ada hari-hari lain untuk dilanjutkan, ya gak sih? Ini tuh jadi anthem sebenarnya, dan banyak lagu-lagu festivalis yang pada akhirnya tuh jadi anthem anak-anak muda sekarang. Gak cuma anak muda ya, mungkin millennials pun, atau generasi boomers, di atasnya millennials kan, boomers gitu, yang juga relate sama lagu-lagunya festivalis. Apalagi nih sahabat suara, saya tuh udah kayaknya mungkin sekitar 2 kali ya ngebahas satu single barunya dari album barunya Festivalis gitu. Si Jefferson tuh saya udah 2 kali bahas kalau saya gak salah. Waktu itu waktu episode-nya Mas Iga Mas Ardi ya kan. Sama satu lagi apa ya, pokoknya di Indigo waktu itu saya bahas si Jefferson. Sebenarnya saya tuh pengen banget bahas satu full album barunya Festivalis yang paradoks diametral, tapi baru kesampaian hari ini karena ya kita baru dikirimin materinya, padahal udah ngebet banget. Karena menurut saya ini adalah album Festivalis yang paling beda, yang paling eksploratif, yang bahkan menuai, sempat menua pro dan kontra gitu di kalangan pecinta musik Indonesia aja lah. Makanya hari ini di Jajaran Juara 1 jam spesial saya bakal ngebahas tentang Festivalis, especially di album barunya Paradox Diametral, atau biasanya kalau di hashtagnya tuh Doxtral gitu kayaknya. Kamu juga boleh request lagu-lagunya Festivalis, mau dari album lama, dari Hitchkitch, dari Manifesto, ataupun juga dari Paradox Diametral gitu, ataupun juga di Festivalis versi Jenny juga gak apa-apa. Hari ini saya spesial pakai kaos Jenny juga karena secinta itu dan sesuka itu sama bapak-bapak Gunung Kidul beserta teman-temannya itu sahabat suara. Jadi kalau kamu mau request 1 jam ke depan ini lagu-lagunya Festivalis, boleh 081 22 99 88 88 7, atau bisa juga di Instagram @iswara.jok dan di TikTok. Nanti saya juga bakal live, langsung aja di follow @iswara juga.

0: Iswara. Suara warga Indonesia. Gas
1: genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
4: Ticus!
6: Seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
0: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus. Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Dapatkan berita terbaru
8: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
8: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Dengarkan Iswara di Bandung.

7,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Paradox Diametral ini dirilis 6 tahun berselang, sahabat suara, setelah album keduanya Festivalis di 2020, Dua Garis gitu ya. Dan Festivalis sendiri tuh kalau as in Festivalisnya itu berarti udah punya 3 album, Hits Kitsch di tahun 2014, kemudian Dua Garis di 2020, dan 2026 ini tepatnya di 1 Mei mereka merilis Paradox Diametral. Satu album yang menurut saya cukup eksploratif banget dan banyak banget berbeda gitu dari album-album sebelumnya, sahabat suara. Karena memang bisa dibilang Paradox Diametral ini adalah caranya Festivalis buat membaca dan merangkum keadaan yang terjadi selama mungkin kurang lebih 6 tahun belakangan ini gitu ya. Baik sebagai manusia secara pribadi, terus di keluarganya, terus sebagai masyarakat Indonesia khususnya gitu ya, sebagai bagian dari ekosistem musik dan sebagainya gitu. Jadi mereka merangkum hal-hal yang terjadi selama kurang lebih 6 tahun belakangan ini ke dalam 12 lagu di album Paradox Diametral, sahabat suara. Kamu kalau misalnya dengerin gitu ya, dari track pertama sampai track 12, semuanya tuh sebenarnya saling berkesinambungan antara cerita satu sama lain dari masing-masing lagu tuh sebenarnya berkesinambungan gitu. Jadi kayak ada konteks pandemi gitu kan, dari mulai pandemi, kemudian kondisi sosial politik Indonesia yang terjadi deket-deket ini kayak gitu. Dan walaupun ya udah 12 lagu, tapi kayaknya belum cukup merangkum semuanya. Cuman di album Paradox Diametral ini kamu bisa menemukan esensinya gitu, bisa ngerti gimana sih kacamata para personil Festivalis ini menghadapi semua yang terjadi selama kurang lebih mungkin 5-6 tahun belakangan ini. Dan gak dipungkiri juga mungkin perubahan-perubahan terjadi dari masing-masing pribadi personilnya kayak gitu ya. Yang menarik adalah yang saya highlight dari album Paradox Diametral ini diproduseri sama sahabatnya mereka sendiri, yaitu Mas Iga Masardi, yang katanya ya awalnya tuh diculik Farid ke Jogja buat hearing session albumnya ini, demo album Paradox Diametral ini. Akhirnya disanggupin, dibawalah ke rekam kamar di Jakarta gitu untuk record, mixing, mastering dan segala macamnya. Tapi fun fact-nya, sahabat suara, di tengah-tengah proses album ini berjalan gitu ya, di tengah-tengah recording prosesnya, bara suara itu tiba-tiba meledak, tiba-tiba viral, which is Mas Iganya. Jadi gak punya waktu buat ngurusin album ini biar segera selesai gitu ya. Sampai akhirnya Mas Warid sama Mas Robi ini ngasih kata-kata dengan penutupnya adalah, kamu gak perlu minta maaf. Minta maaf tuh di sini maksudnya karena albumnya kagak kelar-kelar. Akhirnya dikelarin lah dan dirilis di tanggal 1 Mei 2026. Yang dimana ini jadi penanda perjalanan baru buat Festivalis setelah jeda 6 tahun yang cukup panjang gitu ya. Dan ini jadi ruang baru buat berbagi pengalaman, pertanyaan dan kegelisahan dalam sebuah album. Jadi Iswara itu dikiriminnya, menariknya dikiriminnya cuma 3 dari 12. Jefferson, terus kemudian ada Rock Jelek dan juga Sumpah Galaksi. Karena 3 lagu ini adalah lagu yang saling berkesinambungan jadi satu rangkaian tersendiri, sahabat suara. Ini tadi yang saya puterin adalah Jefferson. Abis ini saya mau puterin 2 lagu dari album Paradox Diametral. Ada Rock Jelek dan juga Sumpah Galaksi.

0: siarannya Grace Cantona.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

98.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. The last song dari Festival Lisawa Suara ini adalah personal favorite saya dari album Paradox Diametral, Triesa. Ini adalah track pertama dari album Paradox Diametral yang dimana cocok buat kamu yang mau ngafalin album-albumnya Festivalis. Karena apa? Karena dengerin sendiri liriknya.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh? Tuh liat.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso. Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Iswara.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Yang lagi cuti, Dodo Harahap menjadi teman malam kamu sahabat suara untuk 9 kota, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang.

Saya seorang warga Indonesia menggantikan Beryl Rasandavi. Selamat malam sahabat suara. Bagaimana hari Senin kejepitnya? Kayaknya cuma numpang lewat aja ya. Karena ya udahlah, besok tanggal merah juga. Tapi gimana dengan weekend-nya? Kalau saya weekend-nya hari Jumat sih, karena hari Jumat tuh ada kerjaan yang di-cancel. Libur dong. Jadi memutuskan untuk nonton IMAX film dari Steven Spielberg, yaitu Disclosure Day. Itu udah ditunggu-tunggu banget karena Kamis baru rilis, Jumatnya baru bisa nonton. Tahu-tahu ada kejadian yang bikin kayak kayaknya harus dikurang-kurangin deh. Jadi gini sahabat suara, karena pengen nontonnya IMAX di tengah kota tapi ada demo di hari Jumat, akhirnya nggak berani kan, minggirlah ke cabang yang lain di pinggir kota Jakarta, di kota penopang. Udah gitu, udah dong, nonton yang jam 15.45 sore. Beli tiket udah online nih, das. Terus nontonlah di mall yang dimana zaman masih kuliah itu punya memori banyak banget di mall itu. Wah benar-benar deh, sampai wah sekarang tuh udah berubah ya. Oh udah rame. Oh sekarang tuh udah ada yang versi keduanya mall ini. Nah bak tilas lah, jalan keliling sampai akhirnya nonton. Pas nonton filmnya kan 2 jam lebih ya, si Disclosure Day ini ya. Nah di yang pertama, 1 jam pertama berjalan dengan lancar pemutaran film IMAX ini. Sampai pada akhirnya ketika ada adegan dua entitas ini bertemu, blep, mati lampu. Dalam sejarah nonton IMAX baru kali ini mati lampu. Terus pegawai bioskop masuk memberikan announcement bahwa sabar ya, kita akan putar lagi, ditunggu karena sedang terjadi pemadaman dari apalah gitu. Udah kita tunggu, tiba-tiba lampu dinyalain, dar. Kepada pengunjung dimohon untuk keluar karena tidak bisa diputar kembali karena harus lewatin sistem untuk bisa memutar kembali bla bla bla bla, yang dimana juga bisa dibilang ini akan membuat jadwal mundur kan. Jadi kami akan adakan refund. Oke, refund, yaudah deh. Turun, refund. Nah, ketika gue lagi jeda itu, sebelum ada announcement itu, gue sempat buka WA. WA kerjaan muncul. Wah, cukup intens. Yang akhirnya berpengaruh terhadap emosi gue. Sampai pada akhirnya, di depan loket, orang-orang udah pada refund. Gue dengan santainya, iseng nih, si anak ini nih. Mbak, boleh dong kalau nggak usah refund tapi di upgrade aja ke premier, saya mau nonton lagi. Oh nggak bisa pak, nggak bisa mas, kalau mau di regular. Ya masa regular, dari IMAX ke regular? Iseng nih, iseng aja, emang orangnya suka iseng kalau udah kesel ya. Keselnya juga bukan karena itu, karena kerjaan. Nggak bisa, kata mbaknya, nggak bisa maaf ya mas. Oh ya udah, oke, refund deh, nggak apa-apa, refund dong. Apa yang terjadi ketika refund? Dibilangnya adalah oke, nanti refundnya akan masuk ke saldo yang ada di aplikasi pembelian tiket. What? Kan gue belinya make saldo di aplikasi bank ya, which is make kris. Yo, gak bisa dong mbak, kan saya belinya kan make uang yang ada di saldo saya, bukan make poin. Debat lah itu, sampai supervisornya turun. Dan pada intinya adalah gak bisa, karena ini udah terlanjur kesel. Agak malu sih, teriak, balikin gak? Aduh maaf banget ya buat staff bioskop, maaf banget, tapi itu emang lagi chaos banget otak. Akhirnya dibalikin, 65 ribu doang, dengan uang fisik. Sebenarnya gak usah uang fisik sih, tapi balikin ke rekening aja, karena belum tentu kalau di poin itu bisa dipakai lagi kan. Ya udah bisa, tapi kan harus ada pecahannya. Kayak misalnya harga dibalikinnya 65 ribu, tapi nextnya mau nonton yang harga 75 ribu kan harus nambah 15 ribu top up lagi ya. Ya udah akhirnya dibalikin, saya ambil, saya pulang. Ya udah, sekeos itu. Bagaimana dengan weekend kamu sahabat suara? Cerita silakan 0816 114 1014.

0: dengan Malam Indah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini kalau di acaranya Beril, kan gue kan Dodo Harahap dan tim Beril Rasandavi yang lagi cuti ya. Katanya ada apa, BTS berani terbuka sama Beril. Apa sih? Iya. Berani terbuka sama Beril. Oke, kita mainkan itu aja ya. Mulut gue sampe bunyi. Siaran dari siang soalnya ya. Tapi yang pasti yang kali ini adalah gue pengen terbuka juga soal minta maaf sama pegawai bioskop yang gue omelin hari Jumat. Memaafkan itu sih, minta maaf itu yang susah. Coba kita coba ya untuk angkat topik malam hari ini di
1: sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Kali ini yang terbukanya sama Dodo ya. Oke lah tante. Dodo Harahap yang menggantikan Beril. BTS berani terbuka sama Dodo. Tadi gue udah sempat cerita kalau gue sempat marah-marah sama staff bioskop karena refundnya bukan uang ke saldo gue tapi ke aplikasi tersebut yang dimana gak bisa gue pakai lagi selain ke situ kan. Jadi gue akan terbuka soal minta maaf hari ini tuh kayaknya susah banget ya. Gimana kalau sekarang kita untuk terbuka, saling terbuka untuk minta maaf atas kesalahan hal kecil aja yang susah banget kita akuin. Kalau gue udah mengaku bahwa gue minta maaf untuk staff bioskop yang merasa diomelin di hari Jumat untuk pemutaran film IMAX 15.45 ya, jam 15.45, gue Dodo Harahap minta maaf. Gue berani terbuka kalau gue sangat galak orangnya, jujur kalau lagi banyak kerjaan. So ya, gimana dengan kamu sendiri sahabat suara? Kamu ingin terbuka soal apa? Untuk yang butuh dimaafkan, silakan sebutkan nama orang, nama perusahaan untuk kamu minta maaf. Karena biasanya dari rasa maaf itu akan muncul vibes positif yang bisa menambah mood kita untuk bisa bergerak lebih cepat. Setuju nggak? 0816-114-1014. Kamu mau minta maaf sama siapa? Dan minta maafnya apa? Di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap yang lagi menggantikan Beril Rasandavi cuti. Selanjutnya Nabila Takia dengan Ku Ingin Pisah di Iswara Suara Warga Indonesia. Sama.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
0: Iswara memutarkan musik yang

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, dunia tipu-tipu Yura Yunita. Tipu-tipu itu ya, dunia ya, memberikan harapan ya. Persis kayak di lagunya Yura Yunita. Janji gak akan kemana-mana. Gagal apapun kita, seberbuat salah apapun kita, coba. Mencoba untuk minta maaf. Dan ada satu obrolan sama, tadi siang kan gue siaran juga ya, sama musisi Indoakustik itu ada 5 pagi, salah satunya vokalisnya adalah Sineas, yaitu Bang Joko Anwar. Dia bilang minta maaf itu adalah cara kita untuk berkomunikasi supaya kita bisa menemukan titik tengah, terutama sama diri sendiri. Nah, di BTS berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl Razandavi. Kamu mau minta maaf apa hari ini? Ke siapa? Coba kita cek ya. 0816-114-1014. Hai, Hiskia di Jogja Concat. Concat? Condong catur? Is it? Mau minta maaf sama orang tua aku, Dok. Belum bisa memenuhi target menikah. Oh, wow. Soalnya aku gagal lagi sama cowok yang terakhir ini. Kenapa nikah jadi target ya? Maksudnya bukan berarti nggak menikah, tapi kenapa menikah itu menjadi target untuk bisa dijawab? Karena sejauh pengalaman gue untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua yang kapan nikah, kan walaupun gue udah menikah ya, kapan nikah, kapan punya anak, gak tahu jawabannya, karena itu kan semua yang di atas yang ngasih tahu jawabannya, which is lantai 7 dong yang di atas ya. Maksudnya Tuhan yang ngasih tahu gitu loh ya. Jadi buat Hiskia, chill. Mumpung masih ada orang di studio ini, benar nggak kalau nikah itu deadline-nya nggak ada jawabannya kan?
1: Gak ada.
0: Dari Hiskia kita pindah ke Firza di Surabaya. Ini Firza ini yang sering nontonin live TikTok-nya Iswara. Mau minta maaf sama saldo sendiri, Dok, belum bisa mengisi rupiah karena seminggu gak ada penjualan. Oh, lu jualan handphone online ya. Jadi itu Firza ini pernah cerita juga kalau dia tuh setelah kegiatan terakhir itu setelah resign gitu, dia jualan handphone secara online. Ya gak apa-apa Firza, kan kalau seminggu kan masih ada minggu ini, masih ada minggu depan. Jadi ingat sama salah satu shout out dulu untuk Miun ya. Teh Miun tuh pernah bilang temen gue, kalau lo sebagai affiliate, ada dua sifat yang lo bisa terapin. Yang pertama, lo boleh lelah. Yang kedua, lo gak boleh nyerah. Jadi, buat Firza, kalau emang lagi jadi affiliate tuh lagi capek banget, lelah boleh, tapi nyerah jangan.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting.

kipas. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Yang baru selalu dengerin adalah Jingga dengan Tentang Aku. Masih ngebahas tentang, tadi kan di awal tuh udah buka topik di BTS, berani terbuka. Biasanya sama Beryl, kali ini sama Dodo ya. Jadi kali ini coba terbuka, hari ini lo mau minta maaf sama siapa? Terus kenapa? 0816-114-1014. Buat lo emang lagi susah banget untuk minta maaf, mungkin karena besok tanggal merah, saatnya mulai bercermin terhadap film-film yang isinya adalah minta maaf dari sudut apapun. Ada 5 film rekomendasi buat besok lo tonton ya di layanan movie streaming. Ini yang pertama nih, ada Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, film tahun 2020 yang fokusnya adalah rekonsiliasi konflik internal dan trauma dalam sebuah keluarga besar. Jadi fokus maafnya ke situ tuh. Terus kalau film box office-nya Man Called Otto tahun 2022, fokus memaafkannya itulah memaafkan keadaan, masa lalu yang pahit, dan berdamai dengan diri sendiri. Wah, udah nonton nih. Lumayan ngambang ya, udah hanya ya air mata ya. Coba ya, sebagai rekomendasi tontonan kamu besok tanggal merah. Terus juga ada Story of Kale When Someone's in Love. Ini fokus maafnya adalah belajar mengakui kesalahan dalam hubungan asmara yang toksik. Itu turunan dari universe lainnya di film Kita Cerita Tentang Hari Ini ya, kalau gak salah. And then yang keempat ada Coco 2017. Fokus maafnya film ini memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Oh no, ada lagi gue. Dendam keluarga yang belum kelar. Aduh, pelan-pelan ya, kita kelarin ya, sahabat suara ya. Dan yang terakhir, Manchester by the Sea, tahun 2016. Fokus maafnya adalah perjuangan berat untuk memaafkan diri sendiri atas tragedi besar. Dari 5 film yang saya rekomendasikan, Coco ternyata lumayan deep ya, fokus maaf ya, yaitu memulihkan luka masa lalu dan dendam turun-temurun dalam keluarga. Selalu ada, pasti di setiap anak ya. Mau minta maaf sama siapa? Kenapa? BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Selanjutnya ada Tere dengan Tak Ingin Usai di Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Gak berasa udah masuk ke jam berapa nih sekarang nih? Jam 9 malam, Dodo Harahap menggantikan Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Malam. Mau minta maaf apa hari ini? Apa sih yang bikin kamu kayak kok keganjel? Ya, BTS berani terbuka sama Dodo, silakan 0816-114-1014. Ditunggu pokoknya ya malam hari ini ya. Kita netralin dulu jam 9 malam ini, mungkin masih di jalan juga. Yang ini ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, Noah version di Iswara Suara Warga Indonesia.

Sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Mau shout out dulu untuk penyiar paginya Iswara Palembang, Okan. Udah main, thank you. Gimana kabarnya sahabat suara yang di Palembang ya? Boleh dong kalau misalnya ada cerita gitu ya. Dimana ceritanya tentang pernah punya salah tapi malu untuk minta maaf. Nah sekarang saatnya mau minta maaf ke siapa, karena apa? 0816-114-1014. Dodo Harahap masih gantiin Beril Rasan Davi yang masih cuti ya. Nando, hai Do, mau minta maaf sama orang yang pernah deket kita bareng-bareng terus, kita janjian terus kemana-mana, tapi lama-kelamaan jadi masing-masing dan udah hilang perasaannya. Mau minta maaf kalau kelamaan nggak merespon, dan minta maaf kalau ternyata

bisa bareng-bareng terus. Udah disampaikan belum nih Nando ke orang yang lo maksud? Maksudnya adalah jangan sampai, ya semoga orangnya dengerin Iswara ya, yang disiarkan ke 9 kota dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Tapi alangkah baiknya Nando, kalau lo ada hal yang belum selesai, minta maafnya langsung. Karena kalau langsung, biasanya akan terjadi komunikasi. Karena komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Betul? Kalau komunikasi dua arah, kadang-kadang dari yang tadinya perasaan lo Nando keras banget, atau si cewek ya mungkin ya, cewek yang deket sama lo itu juga keras, karena bisa jadi lumer loh. Karena gini, gue ingat banget sama, dan gue percaya sama pepatah yang bilang, sekeras-kerasnya batu, dia akan bolong kalau setiap hari ditetesin sama air. Jadi marilah jadi air untuk bisa melunakkan. Supaya apa? Supaya yang tadinya kita deket, gak berubah lama-kelamaan perasaannya jadi asing.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

0: di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di Detri Brata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia sleep in the algorithmic age.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja.

Nama Syedi Angkasa dari Hara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl Rasandavi yang cuti di nongkrong bareng malam. Ya, terima kasih buat yang sudah WA ke 0816-114-1014. Terima kasih banget sudah berani yang namanya jujur, karena kita masih di BTS, berani terbuka sama Dodo, bukan sama Beryl. Beryl lagi cuti ya. Baru ketemu backsoundnya nih. Thank you untuk yang sudah berani terbuka, minta maaf sama siapa hari ini. Beranilah minta maaf. Terus minta maaf karena apa? Ada satu sahabat suara yang gak mau nyebutin namanya, nomornya juga cuma strip. Nomor teleponnya 0813-1753 sekian-sekian. Mau minta maaf sama cowok yang udah kena korban back burner gue, dok. Harusnya lo ini ya, voice note kali ya. Tapi jangan nanti suara lo ketahuan. Kita jaga privacy sahabat suara menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk cerita di BTS-nya acaranya Beryl ini. Tapi kali ini gue gantiin dulu ya. Jadi wanita atau perempuan ini bilang kalau dia adalah punya hubungan cadangan alias back burner ini yang gue gak ngerti. Pokoknya dia bilang gini, gue mau minta maaf sama cowok yang udah gue jadiin second choice. Jadi dia ini back burner ya. Maaf banget kalau gue ngasih harapan lebih. Maaf banget kalau gue jadiin lo yang tidak jelas. Dia lagi ngetik. Kita tungguin. Ini cewek ini mau nyebutin, oh sorry kalau gue gak pernah ngenalin ke orang tua gue dan gak pernah gue ajak untuk gabung di acara keluarga. Aduh. Buat sahabat suara, sebuah info ya. Kalau kamu dalam sebuah hubungan itu gak pernah diajak ke acara keluarga, terus statusnya juga belum jelas-jelas banget, please, rasanya ditahan-tahan dulu ya. Bener gak nih yang udah WA? Karena dia sendiri bilang, ini cowok gak pernah diajak ke acara keluarga, yang dimana ya emang gak mau lebih dalam aja. Dan jujur gue juga gak tahu ada masalah apa sebenarnya dengan hubungan sebelumnya. But it's okay, itu adalah privacy dari sahabat suara yang udah mau cerita. Thank you banget untuk sudah meminta maaf. Semoga lo bisa minta maaf langsung ya sama cowok yang udah lo jadiin second choice. Tapi gak apa-apa sih, lebih baik lo ngaku.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan. Ini sesuatu yang FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

0: 15 Juli 2026 berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram @mkglapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara Warga Indonesia.

Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menggantikan Beryl. Dan baru saja kamu dengarkan Ivy Aliza dengan Pindah Pelan-Pelan. Pelan-pelan udah mau mendekati jam 10 malam. Bagaimana dengan malam? Kalau di Jakarta sih, kalau di Cilandak nih masih hujan nih. Tipis-tipis. Habis hujan juga tadi tuh, jam 6 sore. Gimana dengan menuju besok hari Selasa? Kalau sahabat suara ada yang ngerasa bahwa besok tuh libur yang gak penting, kalau menurut gue tuh penting loh. Itu saatnya lo buat menjaga energi supaya gak terlalu habis. Karena Rabu dan Kamis itu tuh kayak udah capek banget gak sih? Karena udah kebanyakan ketemu orang, terpapar banyak informasi, sampai akhirnya banyak juga tuh drama yang dan politik yang kita hadepin di kehidupan, ya gak? Jadi manfaatkanlah besok Selasa, sahabat suara, untuk istirahat. Gak usah kemana-mana, jajan aja jajan. Kenapa gue menghimbau? Jadi gue kayak ini ya, kayak aparat negara menghimbau untuk jajan. Karena gini, ya kita tahu lah, rupiah lagi lemah, terus bahan bakar naik. Tapi kan kita bisa menjaga keseimbangan itu dengan saling dukung ya. Jadi buat kamu sahabat suara yang punya dagangan, punya usaha atau bisnis UMKM, sering-sering deh coba di threads promosiin. Terus kalau kamu juga berbaik hati sahabat suara ya, di threads bersuara aja. Kayak semacam yang punya bisnis UMKM, jajanan seru, drop dong di sini biar pada bisa jajan. Karena perekonomian yang bagus adalah yang bergerak rodanya, iya gak sih? Ya well, semoga hari Senin ini yang kejepit ini bisa menjadi hari yang lumayan untuk membuka minggu ini. Minggu keberapa ini ya? Tanggal berapa sih? Tanggal 15, minggu ketiga ya di bulan Juni. Dan semoga gue yang gantiin Beryl Razandavi yang pendengarnya dan followers militan itu terwakili ya. Terima kasih loh buat sahabat suara yang udah cerita-cerita, yang udah terbuka untuk pengakuan dosa, minta maaf. Ada yang tadi jadi second choice, ada yang gak menghasilkan apa-apa minggu kemarin, minta maaf sama diri sendiri. Terus ada juga yang minta maaf sama orang tua, belum bisa menentukan jodoh pilihannya, ternyata salah. Tenang, apapun itu, identitas terjaga aman. Dan nongkrong bareng malam ini adalah menjadi ruang aman buat kamu sahabat suara. Ada Yura Yunita dengan Glenn Fredly juga nih, Cinta dan Rahasia. Dodo Harahap masih bersama kamu di Nongkrong Bareng Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai.
6: Hai, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
4: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
4: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
4: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
4: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.